0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo Semawai, teman terbaik kamu udah masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi ini teman Pro 2? Semoga yang baru bangun udah mulai ngumpulin nyawa. Yang udah mandi jangan balik lagi ke kasur ya. Dan yang udah siap beraktivitas, semoga hari ini semuanya berjalan lancar. Dan sekarang udah hampir jam 8, waktunya kita mulai aktivitas masing-masing. Mungkin ada yang udah di jalan menuju kampus, ada yang lagi siap-siap ke kantor, ada juga yang masih sarapan sambil scroll HP ya. Sampai lupa kalau nasi di piringnya tuh belum habis. Buat kamu yang pagi ini udah punya banyak agenda, santai aja kerjain satu-satu. Nggak semua hal harus disesuaikan sekaligus. Yang penting tetap bergerak dan jangan sampai gara-gara sibuk ngejar aktivitas kamu malah lupa sarapan atau minum air putih. Dan kita bakal temenin pagi kamu dengan musik pilihan, obrolan santai dan hal-hal menarik yang bikin aktivitas pagi ini lebih asik. Jangan kemana-mana teman Pro 2, selamat beraktivitas. Semoga hari ini banyak kabar baik yang datang.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: Semua teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Sepada kita balik lagi ya. Dan seperti kemarin ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan teman-teman kita di sini yang lagi magang. Ada Peter dan Raihan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sepertinya kemarin kalian juga ya?
1: Iya.
0: Iya. Kemarin sama siapa?
1: Yang kapan nih?
0: Kemarin pagi sama siapa?
1: Oh, enggak, bukan kami kemarin.
0: Bukan.
1: Pak. Bukan.
0: Jadi?
1: Yang kemarin pagi itu
0: terakhir kalian kapan? Sama siapa?
1: Udah lama.
0: Udah lama.
1: Terakhir sama Bang Egi.
0: Oh, sama Bang Egi. Coba ya. Coba ngomong. Desa. Sebentar, kurang masuk suaranya. Coba.
2: Tes.
0: Oke, yang ini?
1: Cek 1 2.
0: Oke, berarti sorry salah channel. Okay. Apa tuh tema kita hari ini, Peter?
1: Tentang toleransi beragama, Bang.
0: Coba dibaca dulu, dibaca lagi. Kalian kayaknya enggak lihat materi kalian semalam ya. Jam berapa tidur?
1: Beda keyakinan tetap berteman, belajar toleransi beragama.
0: Asik. Apa tuh? Maksudnya apa tuh?
1: Ya tentang toleransi.
0: Toleransi. Enggak belajar semalam. Oke, Peter dari mana? PNL ya?
1: Iya, dari PNL, Bang.
0: Boleh kenalin diri dulu tipis-tipis nih buat teman Pro 2.
1: Oh, boleh. Baik. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Peter Malaya. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Loksmawe. Sekarang semester 7.
0: Semester 7.
1: Iya.
0: Oke, masih banyak lagi semesternya ya.
1: Enggak dong, sampai semester 8 aja.
0: Jangan panik. Slow. Rehan.
2: Kalau aku sendiri, Bang, namanya
0: sendiri ya?
2: Hah?
0: Sendiri?
2: Enggak, untuk sendiri dulu, Pak.
0: Oh, oke.
2: Kalau aku Muhammad Raihan, sama juga dari Politeknik Negeri Loksmawe, semester 7 juga.
0: Raihan asal dari mana?
2: Dari Aceh Timur, Bang.
0: Aceh Timur, di mana tuh?
2: Di Idiraya.
0: Idiraya, oke. Ini gimana sekarang di sana? Cuaca aman?
2: Kalau sekarang gak? Cuaca...
0: Lagi rawan nggak? Maksudnya ada potensi kayak kemarin lagi mungkin banjirnya?
2: Kurang tahu juga, Bang, karena udah seminggu nggak telepon ke rumah.
0: Kalau tahun lalu gimana?
2: Kalau tahun lalu lumayan juga, Bang.
0: Mudah-mudahan.
2: Cuma di Aceh Timur parahnya di ini apa namanya?
0: Ya intinya mudah-mudahan nggak kayak kemarin lagi lah ya. Jangan sampai ya. Kalau Pidat dari mana?
1: Kalau aku sendiri dari Kota Sebusalam, Bang.
0: Dari Sebelum Salam, wih, iya. Jauh, iya. Awak belah deh ya.
1: Yang di ujung sana.
0: Oke, Sebelum Salam, aku baru sekali sih lewat sana, itu pun udah 10 tahun yang lalu itu. Kayak kota mati gak sih? Waktu aku lewat itu kayaknya sepi kotanya.
1: Memang kotanya sepi sih, Bang.
0: Memang sepi ya?
1: Tapi sekarang udah lumayan penduduknya agak padat.
0: Udah banyak coffee shop skena gak?
1: Gimana?
0: Udah banyak coffee shop skena gak?
1: Lumayan.
0: Lumayan ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan semakin maju ya sama anak-anak mudanya. jangan banyak merantau ya kalau jangan terlalu banyak yang keluar. Kalau yang udah merantau, udah cari pengalaman di luar, balik lagi ke daerah, majuin daerah masing-masing ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan kacang lupa.
1: Kacang lupa kulitnya maksudnya.
0: Oke, kita ngomongin beda keyakinan ini. Peter Raihan, nggak sebatas beda agama aja ya. Mungkin latar belakang rasial juga bisa bikin komunikasi kita agak sulit ya, terutama perbedaan bahasa ya. Tapi awal nih kita bahas perbedaan agama dulu nih. Kalian di kampus ada nggak teman dekat atau teman yang berbeda keyakinan?
1: Nggak usah jauh-jauh sih, Bang. Soalnya kami berdua juga beda.
2: Beda, Bang.
0: Oh iya. Oh, Peter yakin bisa temenan sama Rehan. Rehan nggak yakin mau ditemenin gitu?
1: Hah? Enggak.
0: Oh, gimana?
1: Iya, aku sama Rehan juga beda iman.
0: Kalau Peter apa gimana?
1: Kalau aku non.
0: Ya, enggak apa-apa sebut aja.
1: Kalau aku Kristen, Bang.
0: Kristen ya, Protestan, Katolik?
1: Protestan.
0: Oke, kalau Rehan?
2: Kalau aku Islam, Bang.
0: Islam. Nah, biasanya kalian tahu keyakinan seorang sejak awal kenalan atau setelah udah lama berteman gitu. Kalian punya apa enggak kayak radar sinyal itu ya, kayaknya ini kayaknya beda keyakinan kayak. Mungkin Peter waktu masih sering bergaul dengan temannya seagama, pasti kenalan sama orang baru punya radar nih, kayaknya dia muslim nih, kayaknya dia beda agama nih. Atau Rehan mudah mengenali orang lain gitu dari keyakinannya?
2: Kalau di sekarang mah, kalau sekitaran kampus, kalau yang cewek mungkin lebih mudah bang kita tahu.
0: Kenapa gitu?
2: Non muslim atau enggak? Karena kan enggak pakai jilbab bang. Kalau di sini mayoritasnya cewek pakai jilbab kalau Islam. Nah kalau non enggak. Nah kalau cowok, kalau untuk pidir sendiri bang, aku lumayan laba bang baru tahu kalau pidir non muslim.
0: Dari waktu pertama kenal langsung tahu?
2: Enggak, lumayan lama bang. Udah hampir satu semester baru tahu.
0: Kenapa gitu?
2: Karena cuma tanya sekedarnya aja bang, nggak sampai harus tanya kok agama apa gitu.
0: Ya nggak mungkin kita nanya kok agama apa kan? Ya nggak tes tipis-tipis lah. Ya sholat yuk, ada azan nih ke masjid yuk gitu. Kan langsung ketahuan. Tapi kalau cewek nggak selalu dari pakai jilbab atau nggak sih? Soalnya waktu Bang Marley kuliah dulu di Unsia ya, ada juga teman kita non muslim atau Kristen kalau nggak salah, dia ya Kristen, orang Batak, tapi dia pakai jilbab selalu. Sampai kita nggak tahu dia itu apa, bukan muslim, nggak tahu. Bahkan dia lebih cakep pakai jilbab lagi.
2: Waduh.
0: Kalau di sini gimana, teman-teman yang non muslim, mungkin yang cewek ada nggak yang mau ngikut pakai doang gitu jilbab sesekali gitu, ada nggak?
1: Kalau ditanya ada.
0: Ada ya. Alasan mereka mau pakai apa?
1: Kalau ditanya sebenarnya ini bukan gimana ya, karena kan kalau contohnya orang ini keluar kan terlalu menonjol bahasanya, memang non gitu kan, terlalu langsung terpampang di situ. Terus kadang ini karena kadang sering dilihatin, apalagi kalau contoh nongkrong gitu kan di warkop, kadang nggak nyaman gitu dilihatin
2: sama pandangan orang
1: jenis ya. Dipandang kayak gitu, makanya kadang kadang kalau dia keluar itu kadang pakai hijab.
0: Oh, lebih ke menghargai atau jaga ya, diri ya.
2: Jaga diri.
0: Nah, kalau udah cocok dalam pertemanan, seberapa penting tuh kesamaan agama bagi kalian?
1: Gimana bang?
0: Kalau udah cocok berteman nih ya, seberapa

0: tentang agama lain gitu kan. Karena kalau contohnya cuman kayak kita sendiri itu, kadang kita bingung nih, oh cuman ya kita aja gitu kan. Kadang kan kita penasaran juga nih tentang agama lain itu gimana sih, ibadahnya gimana sih, kayak gitu kan. Terus cara komunikasinya gitu. Kalau menurut aku gak masalah aja sih.
1: Gak masalah ya?
0: Iya gak masalah.
1: Ada gak rasa-rasa kayak kan nanti minggu temennya aku kebaktian gitu?
0: Iya dong. Tapi gak biasa ya. Kalau kayak bercanda channel gitu biasa, udah sering juga bercanda.
2: Kalau bercanda sering banget.
1: Canda pinggir jurang ada lah dikit-dikit ya.
2: Kalau bercanda sering banget. Biasa, der yuk ke masjid der.
0: Iya. Ayo der sholat Jumat gitu.
1: Malah pindah ada yang ngingetin, air Jumat nih gak sholat kita.
0: Iya betul, iya sering-sering.
1: Pernah gak kalian punya teman yang kebiasaannya berbeda jauh ya, tapi justru paling nyambung tuh saat ngobrol?
2: Berbeda jauh.
0: Berbeda jauh dalam konteks apa nih bang?
1: Konteks kebiasaan mungkin dari latar belakangnya.
0: Sejauh ini gak ada sih bang yang kayak beda jauh kayak gitu. Karena kalau dari latar belakang hampir sama,
2: hampir
0: lah
2: sama.
0: Ya.
2: Hampir sama ya.
1: Jadi menurut kalian apa itu yang bikin dua orang dengan latar belakang berbeda itu bisa cocok temenan?
0: Oh mungkin dari cara komunikasinya cara. Terus saling menghargai aja bang. Kalau contohnya kayak ketika kita memberikan masukan atau saran, kita sama-sama nampung gitu kan. Terus kalau contohnya masih bisa diterima ya udah kita terima kayak gitu.
1: Tampung aja dulu ya mas.
0: Iya tampung
1: aja. Kalau kita kasih masukan, kita kasih masukan yang penting dengar ya. Mau masuk nggak masuk ya gitu. Kalau misalnya milih teman nongkrong nih, kalian lebih ngelihat kepribadian atau latar belakangnya?
2: Kalau Rehan sendiri kepribadian.
1: Kenapa tuh?
2: Karena kalau gimana? Kalau kawan harus nongkrongnya nggak nyaman, nggak enak juga bang nongkrongnya.
1: Harusnya nggak beda jauh. Misalnya kepribadian kita buruk nih, caranya sama-sama buruk juga gitu.
2: Nggak juga sih.
1: Gimana?
0: Intinya kalau mau nongkrong itu yang sama-sama nyambung, terus sama-sama kayak ngerti gitu, nggak mesti harus yang gimana-gimana. Intinya saling nyambung aja gitu. Karena kan kalau nongkrong juga kita butuh kawan yang memang bisa saling ini. Kalau nggak saling mendukung, sebenarnya satu pendapat gitu.
1: Nah kalau nggak nyambung ujung-ujungnya jadi
0: bermasalah,
1: sama-sama gitu scrolling kan. Ya. Main HP terus sampai pulang ya. Ngomongnya pas minta bill aja.
0: Iya betul. Kadang kan kalau contohnya nggak nyambung gitu kalau apa kan. Kadang kayak cuman diam-diaman gitu malah main scroll TikTok atau hal lainnya gitu. Padahal posisinya lagi nongkrong gitu.
2: Paling cuma ngomong 1-2 kata-kata.
1: Ada pengalaman awkward nggak?
0: Yang gimana?
1: Duduk sama apa? Nongkrong sama orang yang nggak nyambung.
0: Ada dong pastinya.
2: Ada bang. Gak enak.
1: Coba ceritain. Sebutlah si X namanya ya.
0: Aduh, pokoknya si itulah ya. Pokoknya ada waktu itu pernah nongkrong. Kita itu membahas gitu kan, membahas sama kawan-kawan. Tapi dia itu kayak, gimana ya? Kadang ini bang, kita membahas satu hal, tapi kadang nggak nyambung sama apa yang dia bilang. Gitu.
1: Dia seperti punya dunianya sendiri ya.
0: Iya punya dunianya sendiri. Terus kadang apa yang kita sampaikan juga kadang dia kayak nggak langsung connect gitu. Kayak nggak ngerti, kayak ini.
1: Harus lebih effort lagi jelasin sesuatu ke dia sampai paham ya. Nah, kalau ngobrolnya berdua pernah nggak nih? Duduk berdua sama orang yang nggak nyambung.
2: Pernah bang, capek.
1: Kalau rame-rame kan masih mending ya. Satu orang aja yang sumber masalahnya nih. Kalau cuma berdua kan?
0: Ya udah diam-diaman aja. Diam-diaman sama hidup sama dunia masing-masing.
2: Paling main HP.
0: Ya, paling ngomong sekedarnya aja 1-2 kata doang gitu.
1: Pernah nggak kalian itu belajar sesuatu tentang agama lain dari teman sendiri? Misal kayak ada hal yang mungkin kalian dapat pengetahuan baru gitu. Oh ternyata kayak gini gitu.
2: Pernah bang. Pernah.
1: Yang selama ini nggak kalian sangka, oh gitu ya.
0: Iya pernah pasti.
1: Apa tuh yang pernah Pindah rasain?
0: Kadang aku naik nih sama Rehan. Rehan itu yang
1: naik apa tuh?
0: Tentang hari Jumat gitu kan. Kadang kan hari Jumat itu untuk laki-laki wajib kan. Kadang aku nanya gitu karena kan aku juga nggak tahu kan kenapa gitu kan. Jadi kalau inilah menambah pengetahuan juga. Oh gitu kayaknya.
1: Kalau Rian sendiri?
2: Kalau aku tanya di ini bang, misal orang nih hari penting orang nih apa-apa aja. Kan kalau misal apa tuh yang ada juga tuh yang di hari yang apa? Hari yang telur tuh apa?
1: Pasca.
2: Oh Pasca. Aku tanya itu emang cara jalannya acaranya gimana? Habis itu telur tuh emang telur beneran atau cuma
1: apa maksud produk dari simbol telur itu?

0: tuh ya.
1: Sekarang udah tahu.
2: Lupa juga awal lupa ingat.
1: Jadi kalau misalnya ada teman yang belum paham nih sama kebiasaan agama kalian masing-masing ya, biasanya kalian jelasin atau biarin aja gitu?
2: Sebenarnya tergantung bang. Kalau contohnya dia tanya ya mungkin kita jawab. Kita jawab. Tapi kalau contohnya dia nggak nanya ya nggak usah diperjelas gitu.
1: Kecuali mau ngajak login ya.
2: Itu udah lain bang.
1: Ada misi sendiri. Nah, pernah nggak kalian salah paham terhadap kebiasaan teman karena mungkin belum paham sama latar belakangnya?
2: Yang gimana nih bang salah pahamnya?
1: Ya dalam konteks apa aja pernah nggak?
2: Kalau aku sejauh ini nggak ada sih bang. Biasa-biasa aja.
1: Kalau misalnya kalian ada kegiatan di kampus nih kan, ada teman yang nggak ikut nih karena alasan kebiasaan agamanya mungkin, itu kalian langsung memaklumi 100% atau ada curiga sama orangnya? Jangan-jangan nih alasan dia aja gitu?
2: Ada pasti. Kadang kalau contohnya, tapi ini bukan hanya konteks agama sih bang. Dari hal lain, ya kalau dari hal lain boleh lah ya dijelaskan juga, karena kadang kan kawan ini kalau apalagi kalau kita dalam UKM atau organisasi itu, kalau itu kan kadang kita jadi kepanitiaan untuk setiap acara nih, setiap event. Nah kadang ada satu orang tuh nggak ikut untuk jadi kepanitiaan gara-gara circle dia itu nggak ada. Gara-gara circle dia itu nggak ikut kepanitiaan gitu.
1: Tinggal dia sendiri gitu.
2: Iya, tapi alasan dia itu dia nggak ikut itu karena sibuk dan lain halnya. Padahal kenyataannya itu karena kawan-kawan dia itu nggak ada di situ, makanya dia nggak ikut.
1: Gitu. Kalau misalnya lagi nongkrong nih ya, lagi nongkrong banyak orang-orang yang berbeda keyakinan di situ. Apa hal yang paling harus dijaga?
2: Ini sih bang, pembahasan tentang agama yang menyinggung gitu. Itu aja sih. Yang contoh bertanya boleh, tapi jangan kayak mendiskriminasi gitu bang.
0: Cukup tanya sekedarnya gitu, aja. Ya.
2: Jangan sampai kayak mana-mana kayak gitu. Apalagi kayak sampai menjelekkan kayak gitu satu sama lain kayak gitu.
1: Kalian sendiri kalau bercanda gimana?
2: Kalau sejauh ini bercandanya juga ya bercanda sewajarnya aja sih bang, nggak ada yang kayak mana-mana kali.
1: Soalnya emang udah dekat kali ya.
2: Paling nah, mungkin ini, kan bang. Udah dekat juga bang, jadi udah nggak terlalu sensitif lah gitu.
1: Titik sensitifnya udah lewat ya, jadi nggak kasar. Iya,
0: kadang sering bercandanya begini, karena kan udah lumayan kenal juga bang, udah lama juga. Ya, karena bercanda, der yuk ke masjid, der asha. Udah gitu bang.
1: Gimana cara bedain apa ya candaan yang biasa dengan candaan yang menyinggung?
2: Kalau aku pribadi biasanya kalau
1: ngedeteknya gimana tuh ngedeteknya? Misalnya kita lagi bercanda nih, terus teman kita mungkin ngeresponnya agak ketawa atau apa gitu. Gimana cara kalian mengenali apakah dia itu ikutan ketawa beneran atau sebenarnya dia tersinggung?
2: Dia ketawa beneran atau gimana kurang tahu sih bang. Cuman kalau contohnya kalau dari aku sendiri, dia kalau udah kayak menyinggung, kalau udah pertanyaannya itu udah kayak terlalu kayak mana yang kayak aku bilang tadi bang,
0: terlalu mendiskriminasi
2: kayak gitu bang pertanyaannya dia. Padahal kalau mau bertanya mah bertanya kayak biasa-biasa aja, yang umum-umum aja gitu, jangan kayak sampai menekan kayak gitu-gitu.
1: Nah tadi kalian bilang karena udah deket nih ya, candaannya kadang suka offside ya, tapi kalian masih maklumi. Nah apakah status sebagai bestie deket itu bisa buat orang bebas bercanda tentang apa aja? Apa atau ada batasnya?
2: Ada juga
0: bang batasnya, pasti itu bang. Karena nggak mungkin mentang-mentang udah bestie kali, jadi bebas bang bercandanya, nggak mungkin. Ya. Ada juga titik-titik batasnya yang emang nggak bisa dilewati.
1: Berarti di antara kalian nih batasnya belum ketemu nih. Masih stress test istilahnya. Tes ombak dulu nih sampai mana nih batasnya.
2: Jelas kan.
1: Jadi kalau misalnya candaan teman tuh udah mulai kelewatan, gimana cara negurnya tanpa harus bikin apa ya? Koslet.
2: Kalau aku sendiri pertama diami aja dulu.
1: Diamnya
2: aja dulu, nggak usah langsung respon. Karena kadang kalau kayak langsung kita respon, yang ada kita naik tensi gitu kan, kayak panas gitu.
0: Naik panasnya.
2: Iya, mending ya udah diamnya aja dulu, tenang dulu. Nanti dia diam sendiri. Karena kan kalau udah nggak direspon, pasti dia diam sendiri bang, kayak gitu.
0: Kalau orang paham memang, nampak dari ekspresi muka kita bang udah lain, pasti dia diam bang, nggak bakal lanjutin lagi. Beda lagi sama orang yang emang nggak ada pikiran. Jadi ya kita makin diam, makin lunjak dia ya, Bang. Iya.
2: Atau contoh juga kalau udah terlalu berlebihan, mm-mm, ketika udah ini udah turun udah selesai juga, ya udah langsung ngomong sama dia face to face, bilang bercandamu udah enggak lucu nih, udah kelewatan. Lain kali jangan gitulah bercandanya gitu. Bercanda yang sewajarnya aja gitu.
1: Itu ngomong langsung apa di chat tuh?
2: Ngomong langsung aja face to face.
1: Oke, kita jeda dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi. Iya. Baik, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu.
3: Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi teman pro 2, masih di Sepada barengan Pida dan Raihan hari ini ya. Nah, balik lagi ke obrolan kita tadi ya. Guys. Nah, aduh, lagi enggak pas nih cuaca kayaknya nih ya. Kalian ada ngerasa-rasa kurang enak, kurang fit badan enggak?
1: Kalau aku kemarin, Bang, sempat naik demam sikitnya, Bang.
0: Sikit aja.
1: Pusing.
0: Sikit aja.
2: Pasti ada, Bang, apalagi sekarang kan
1: lagi musim ya.
2: Lagi musim juga.
1: Kadang dengar-dengar pun rumah sakit udah pada penuh semua, Bang.
0: Iya, oh, betul. Gitu.
2: Apalagi Cik Mutia ya.
0: Ben, kalau apa? Kalau musim hujan ini suka ngapain sih?
2: Suka ngapain?
1: Rebahan. Gak tahu, Bang, mau kemana kalau hujan-hujan kayak gini.
0: Gak ada yang ngajak atau gimana?
1: Salah satunya.
0: Oh, berarti mungkin circle-nya tuh punya grup WA yang gak ada Rehan di situ.
1: Enggak, Bang. Kebetulan circle-nya magangnya keluar semua.
0: Oh, gitu.
1: Di sebelahnya feeder, Bang.
2: Iya. Ya udah, tinggal kalian berdua ngapain lagi nongkrong.
0: Udah, kalian berdua chat bikin grup aja.
2: Buat
0: isinya kalian berdua. Oke, balik ke obrolan kita tadi ya. Nah, gimana dengan canda-candaan yang dilakukan di WhatsApp atau di medsos? Reaksi kalian tuh melihat candaan yang offset itu gimana? Kalian ikut komentar juga gatel atau kalian diamin aja dulu, tunggu momen yang pas buat apa ya, buat ngasih komentar?
2: Kalau dari aku sendiri ini sih ya udah, cukup membaca aja, nggak usah buat respon. Kenapa? Karena kita mau ngerespon pun pasti orang yang berpikiran negatif itu pasti cari celah juga, gimana sih?
1: Makin kita respon makin menjadi, suka dia, Bang, makin jadi. Jadi kita biarin aja di situ.
2: Nanti dia juga berhenti sendiri. Gitu.
0: Berarti karena nggak nyenggol diri sendiri gitu?
2: Iya.
0: Kalau kalian yang disenggol baru kalian senggol balik.
2: Kalau disenggol baru kita jelaskan gitu.
0: Oh, dijelaskan. Soft spoken itu ya.
1: Kalau abang sendiri gimana, Bang?
0: Apa?
1: Kalau abang sendiri gimana?
0: Ya kalau kita enggak disenggol ya enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kita enggak disenggol, kalau ada momen yang pas buat kita masuk ya, kalau bisa dijapri. Ya. Tapi kalau memang suka ngegas orang di tengah orang lain di grup enggak apa-apa, gas aja. Kalau misalnya teman kalian tuh ngulang candaan yang sama ya, walaupun udah ditegur, apa tuh yang bakal kalian lakukan?
2: Oh, ya udah, biasanya kalau aku pribadi kalau udah apa langsung tegur aja, langsung tegur di depan orang. karena kan udah negur nih baik-baik gitu.
1: Terus, tapi nggak didengar.
2: Tapi nggak didengar, ya udah tegur aja di depan orang. Kalau dia malu ya urusan sendiri gitu. Setidaknya sebelumnya kita udah negur baik-baik gitu, Bang.
0: Kalau Rehan gimana?
1: Kalau dari aku, Bang, pastinya hampir sama juga, Bang. Pertama kita tegur dulu, nggak didengar, kita tegur di tempat kawan rame, Bang. Maksudnya pas dari forum. Karena kan sebelumnya kita udah tegur baik-baik, Bang, sendiri, baik melalui chat atau ngomong langsung
0: di Discord.
1: Tapi nggak didengar. Ya udah, pas di forum misal di UKM, ya udah di situ kita tegurnya. Kalau dia ngelawan, ya udah kita lawan balik.
0: Kalo dia jelasinnya, gitu, dia jelasin aja emosi, apalagi ngerasain langsung ya. Kalau misalnya yang buat candaan itu senior kalian atau orang yang kalian hormati gitu, gimana kalian menghadapinya?
2: Gimana, Bang?
0: Orang yang kalian segani, yang kalian hormati gitu, gimana?
2: Yang
0: respon kalian?
1: Kalau aku pertama diam, Bang. Kalau aku pertama diam.
0: Pertama
1: cuma
0: diam,
1: kalau masih dilanjut, kalau masih dilanjut lawan.
0: Rehan akan lawan ya. Kalau leader gimana?
2: Kalau aku sendiri ini sih, Bang, enggak kalau contohnya segan gimana dulu, kalau contohnya dia masih belum kelewat keterlaluan, masihlah kita segani. Tapi kalau contohnya udah keterlaluan, ya udah mau dulu aku segan samamu pun, karena kalau udah keterlaluan ya aku udah nggak takut lagi gitu, Bang.
1: Hilang respeknya.
2: Iya, udah hilang respek kayak
0: hilang respect, tapi nggak ada tindakan apa-apa ya.
2: Iya, soalnya aku juga ini kayak pengalaman lah, Bang. Cerita sedikit boleh lah, Bang, ya.
0: Boleh.
2: Jadi aku sendiri kan anak ini yang aktif salah satu kegiatan UKM gitu, Bang, kurang lebih gitu kan. Jadi kayak ada suatu event yang dimana kalau kita jadi panitia itu kan otomatis kita nih yang punya hak untuk acara. Apalagi aku dari pihak acara gitu, Bang, kan. setidak berarti di situ schedule maupun mekanisme udah terjelas dong, udah jelas terus udah di ACC sama atasan kayak gitu kan. Ada satu momen yang dimana gak perlu kita sebutin, ada si D, si D ini ikut campur gitu kan, ikut campur dalam
1: tiba-tiba
2: ikut campur dalam kegiatan itu
0: di drop bar lah bilang
2: di rundownnya gitu bang, di mekanismenya yang sudah kami susun kayak gitu. Dia bilang ngapain di sini, ini nggak bagus nih, harus pindah gini kan. Pertama dia nggak berani ngomong sama aku gitu kan, dia ngomongnya itu sama anggota panitia yang lain gitu. Terus karena aku perhatiin loh, kok ini belum gitu kan, kok belum dijalankan gitu, padahal ini udah lewat waktunya gitu, waktu yang sudah ditentuin. Kemudian aku samperin dong, aku bilang langsung, ini ada masalah apa gitu. Terus siang ini tadi tuh nggak berani ngomong sama aku gitu kan, yang ngomong itu panitia yang lain. Gini bang, kata si ini harus dipindahin kayak gitu. Terus langsung jambak, apa pula pindah-pindah gitu, ini nggak bisa langsung asal-asal pindah, kalau contohnya dipindahin semua mekanisme dan schedule juga harus berubah gitu kan.
1: Panas
2: terus juga bahwasannya kita ini tempat yang ini tuh udah di ACC sama atasan, nggak bisa tiba-tiba kita langsung minta pindah gitu, karena kita juga untuk kegiatan ini dipantau gitu. Karena gini bang, walaupun contohnya kita ini kecenderungan kita tahu batasan dong, jangan sementang kita juga berkontribusi di dalam situ kita suka-suka hati gitu.
1: Kasih saran apalagi, boleh ya.
2: Iya, apalagi kalau di situ statusnya itu cuma alumni gitu kan, tahu batasan gitu.
1: Ketebak sih.
0: Abang-abangan ya.
2: Iya, gitulah. Mungkin karena dia merasa kayak dia dulu kayak ada di posisi itu, jadi dia
1: abang dulu dia.
2: Jadi dia merasa bahwasannya itu dia kayak lebih berpengalaman dan lebih berkuasa gitu bang.
0: Biarkan Pider memasak.
1: Pider memasak.
0: Oke. Gimana? Udah selesai? Emosinya udah selesai ya?
2: Udah.
1: Naik dari Pider.
0: Yang tadi itu energi negatif, jadi nggak perlu kita serap ya?
2: Iya, betul.
0: Kita serap. Hal negatif. Menurut kalian bentuk toleransi yang paling sederhana di lingkungan kampus itu gimana?
1: Saling menghargai bang. Saling menghargai. Karena kan di sekarang di dunia ini gak semua tentang satu agama. Banyak agama yang contohnya di Indonesia ada beberapa agama di sini. Jadi kita cukup saling menghargai aja. Tidak mana?
2: Cuma dibilang cara.
1: Lanjut.
2: Dalam dunia kampus ya bang. Kalau menurut aku sendiri itu yang pertama kita yang betul yang dibilang Rehan tadi, menghargai, terus menghormati apa keyakinan dia. Boleh kepo asalkan jangan ngejudge dia gitu. Kita boleh bertanya tentang agama dia, keyakinan dia, tapi jangan sampai kayak menghakimi gitu bang, apalagi ngejudge agama apa yang dianut orang tersebut gitu. Terus juga kalau dalam konteks pertemanan, ya ini tahu batasan gitu, jangan semua yang kayak sensitif itu harus ditanya gitu, harus ditanya kayak gitu, nggak perlu. Dan lagian pun menurut aku kalau contohnya udah kayak dekat gitu kan, apalagi yang beda agama, hal-hal yang kayak negatif itu pun udah nggak kepikiran lagi bang, karena kayak ikutin alur aja. Setidaknya kalau mau berteman ya udah berteman aja tanpa harus memandang dia mau agama apa, dia dari suku mana kayak gitu. Yang penting sama-sama nyaman, sama-sama nyambung kayak gitu. Terus saling ngerti aja satu sama lain.
0: Kalau ada utang bayar gitu ya.
2: Iya betul. Kalau utang ya utang harus dibayar dong.
0: Ya biar nggak putus pertemanan ya.
2: Iya betul.
0: Tapi ada juga orang yang lebih milih nggak mau ngutangin supaya pertemanannya nggak rusak ya.
2: Gimana bang?
0: Pernah nggak ketemu orang yang dia sengaja nggak mau ngutangin supaya nggak rusak pertemanan?
2: Pastinya ada.
1: Ada ya? Pasti ada bang.
2: Ada betul.
0: Nah terakhir nih, Pider, Rehan, jawab masing-masing. Kalau kita udah menghormati orang lain, kita udah toleransi, tapi kita nggak mendapat perlakuan yang sama dari orang tersebut, gimana menyikapinya?
2: Aku dulu apa kak? Kau aja dulu.
1: Kau aja dulu.
2: Aku. Kalau aku sendiri itu cara menyikapinya ini, contoh nih kita udah menghargai ataupun menghormati dia, tapi kita nggak dilakukan dengan hal yang sama. Ya udah, nanti next time kita nggak perlu terlalu menghargai orang tersebut gitu. Ya udah, sekedarnya aja, nggak yang gimana-gimana gitu.
0: Apa bedanya kita dengan dia kalau kita juga nggak menghargai?
2: Ya, setidaknya kan awalnya juga kita menghargai nih bang, karena kan posisinya gini, kita udah nih menghargai dia kayak gitu, menghargai perbedaan apa yang ada pada diri dia dan kita kan, tapi dia sendiri tuh enggak menghargai apa yang ada perbedaan di dalam diri kita. Terus ngapain kita harus ngerespon dia yang gimana-gimana? Setidaknya kan kita juga nggak ngejudge dia kayak gitu, dan setidaknya juga kita nggak menghakimi dia gitu.
0: Oke, okay, Rehan. Tarik nafas.
1: Yang pertama, Bang. Kita udah menghargai orang gitu, tapi mm-hmm. dia nggak menghargai kita. Ya udah, Bang. Kita cukup jadi diri kita aja sendiri. Mm-hmm. Kedepannya, ya udah kita seperti biasa aja. Masalah dia mau hargai kita atau enggak, ya udah biarin.
0: Cut off.
2: Cut off.
0: Lo gue end. Oke, baik nomor 2, sekian dulu untuk pada edisi pagi hari ini ya. Kita ngomong bareng Peter dan Rehan, dan jangan kemana-mana teman nomor 2, kita masih banyak lagu-lagu hits terbaik yang buat temenin mood pagi kalian, nah, biar enggak memburuk ya. Mana tahu obrolan kita tadi ada membawa energi negatif, jangan ya, sampai diserap. Dan di pukul 9 nanti kita masuk ke segmen Jazz Music teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

0: hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Dilan 5,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

Pro2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro2 Lux Semawe, teman terbaik kamu. Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban. Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

0: Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di jam 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Senang banget karena dari jam 10 aku udah nemenin kamu di program Pro 2 At Least Indonesia, terus dilanjutin Pro 2 At Least Mancanegara di santai siang ini. Oke, seperti biasanya di Muda Kreatif ya, kali ini kita bakal ngobrolin soal UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital ya. Kali ini kita sudah bersama Mujib dan juga Sylvie. Mereka ini adalah adik-adik Manggang Hub ya. Ini adalah sebuah platform resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan di mana mereka baru aja lulus dan akhirnya magang di magang di RRI Lok Semawe. Kebetulan banget mereka ini di bidang siaran.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kayak hari-hari biasanya kamu bakal lebih sering dengar mereka sih dibanding akhir. Oke, selamat siang Mujib sama Sylvie.
2: Siang Kak Dika.
0: Ini live gak sih? Live. Untuk kamu bisa langsung menonton aja di RRI Official ya, di YouTube-nya RRI Lok Semawe tentunya. Oke, gimana hari ini? Apakah hari kalian mukanya jangan tegang gitu dong ya. Kayaknya ini baru pertama kali ketemu ya.
1: Baru pertama.
2: Iya, ini pertama kali.
0: Disclaimer untuk kamu semuanya, teman Pro 2 bukan pertama kali ketemu di RRI Lok Semawe, karena mereka kalian udah berapa lama, Dek?
1: Udah hampir sebulan ya.
0: Iya,
1: sebulan.
0: Oh, gaji udah cair. Ya, udah. Jadi udah lama di sini kami ada berpapasan ya. Tapi untuk say hello, untuk berbicara kayak ini baru pertama kali gitu
2: iya,
0: nomor 2 ya. Oke, gimana hari ini setelah kalian melewati, bukan hari ini mungkin hampir 1 bulan. Gimana kalian, perasaan kalian, apakah banyak ilmu yang kalian dapatkan atau gimana nih?
1: Kalau dari Mujib sendiri sih banyak tentunya, karena kalau misalkan kita lihat budaya dari kuliah sebelum kita jadi fresh graduate, tentunya banyak apa ya, kalau kita bilang tidak semua ilmu itu bisa kita temui di bangku perkuliahan. Tapi ketika kita terjun langsung ke dunia penyiaran seperti RRI Lok Semawe seperti ini, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita seperti itu. Jadi kayak kita bisa jumpa dengan alumni nih, alumni dari Unimal yang satu jurusan sama Mujib nih. Kayak Kak Nanda seperti itu. Terus ada juga ilmu-ilmu kayak siaran. Kalau dulu ada studio tapi kita hanya sekedar host, terus kayak podcast gitu. Tapi kalau jumpa menyapa langsung dengan masyarakat itu enggak ada, jarang. Tapi kalau setelah masuk ke sini kita bisa langsung sapa-sapa dengan masyarakat seperti itu. Jadi kayak wah, luar biasa.
0: Oke, itu dari Mujib.
2: Iya.
0: Kalau Sylvie?
2: Aduh, kalau dari aku jujur pertama masuk itu shock ya, karena kayak ngirain pertamanya itu kayak RRI itu kayaknya kecil deh, karena kan udah radio itu kan kayak sekarang itu udah jarang ya.
0: Bener,
2: ternyata pas masuk kaget, RRI itu gedungnya gede gitu. Terus dan banyak pembagian ruangnya. Dan ternyata setelah masuk ke dalam dunia kerja RRI itu, jujur banyak yang bikin kayak aduh bisa enggak ya? Tapi coba deh. Karena aku tuh suka, tipe orangnya suka tantangan gitu, jadi kayak ngambil, oh ternyata bisa. Jadi kayak ternyata RRI ini tuh kayak asyik banget dunianya gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi ini pertama kali aku ketemu sama mereka ya. Seperti Sylvie sama Muji bilang, memang kita taunya RRI itu adalah yang apa ya, radio gitu. Kalau misalkan kita dengar sekali lagi radio, emang sekarang siapa sih yang bakal dengar radio?
2: Iya, betul,
0: ya nggak sih, kecuali yang ada di perjalanan mungkin radio mobil gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi teman Pro 2 kamu harus tahu ya, RRI ini mengudaranya, makanya namanya RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia aja, untuk dunia. Jadi slogannya sekali di udara tetap di udara gitu. Jadi teman Pro 2 ya, sekarang itu Mujib sama Sylvie itu udah mudah banget untuk dengerin radio ya.
2: Iya,
0: karena
2: betul,
0: sekarang
2: betul.
0: Sudah ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi kalian bisa download juga di App Store ataupun Play Store kamu di situ ya. Kamu bukan hanya RRI Lok Semawe aja bisa kamu dengerin, tapi semua RRI yang ada di seluruh Indonesia.
2: Iya, betul, Kak.
0: Bersyukur banget ya ada di tahun ini ya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Iya kan? Kita fresh gitu, kita baru selesai kuliah gitu ya. Itu pertama kali yang kenapa alasan kalian kenapa memilih RRI? Lok Semawe, kenapa?
1: Nah, kalau untuk Mujib sendiri karena memang tujuannya itu di bidang penyiaran yang pertama. Karena tujuannya itu di televisi.
0: Okay.
1: Cuman kalau untuk area di Aceh sendiri kan gak ada nih, gak ada. Cuman ada peluangnya di RRI Lok Semawe. Dan fun fact-nya itu dulu di semester 5, Mujib pengen magang di RRI. Cuman karena kuotanya gak cukup jadi kayak... Kecewa gitu ya. Jadi kayak harus balas dendam nih di magang hubnya harus lolos nih apapun cerita. Dan alhamdulillahnya one shot bisa tembus ke RRI Lok Semawe, luar biasa banget.
0: Itu dari Mujibnya. Iya. Kalau misalkan Sylvie sendiri?
2: Kalau dari aku jujur karena aku tipe orang yang suka ngobrol ya. Jadi kayak aku butuh suatu tempat biar aku bisa ngobrol gitu. Dan aku tuh suka denger radio sebelumnya. Jadi kayak bingung. Ini sebenarnya ada nggak sih orang di balik radio ini itu siapa gitu kan?
0: Ngerti.
2: Iya benar-benar kayak beneran ngobrol.
0: Kalau kita kecil tuh kayak kita kayak nggak bayangin dari suara kita kayak bisa nggak bayangin orangnya nggak sih?
2: Iya benar.
0: Iya, gitu ya.
2: Jadi makanya aku mikir kayaknya aku harus beneran coba deh. Mungkin di situ beneran orang atau itu cuma apa suara sih, doang gitu? Iya itu apa sih gitu?
0: Iya
2: ternyata
0: gitu.
2: Setelah masuk. Nah, pas banget nih kelewat di RRI.
0: Jadi nanti akan ada pembagian-pembagian juga ya.
1: Iya, jadi betul.
0: Ada yang dua ke pro, karena kalian berempat ya?
1: Iya, betul, kami berempat.
0: Tapi selain tahu RRI Lok Semawe, sebelumnya kalian itu udah pernah, mungkin pernah magang atau gimana gitu di RRI? Atau di radio-radio swasta gitu pernah?
2: Oh, kalau aku pernah di Adia Maja Radio. Iya, magang tapi belum sempat siaran karena kan waktunya singkat ya. Jadi kayak cuman perhatiin gimana siaran itu.
0: Berarti untuk berbicara kita mungkin lumayan udah mengerti ya. Paling enggak ada beberapa SOP yang memang harus kita jalankan seperti itu sama alat. Ya enggak sih alat kayak feeder, komputer mungkin aplikasi-aplikasi RBO atau aplikasi RCAS-nya gitu. Aku bakal banyak teman nantinya nih teman Pro2 ya karena memang bakal apa ya bakal ketemu sama adik-adik ini gitu. Baik. Seperti biasanya teman Pro2 di Santai Siang ini kita bakal ngobrol mengenai muda kreatif. Jadi kali ini kita bakal ngomongin cashless sama marketplace. Kita tahu ya teman Pro2. Apalagi untuk kamu yang lagi istirahat di jam segini karena ini mau jam istirahat tapi enggak boleh korupsi waktu ya. Istirahat itu jam 12 siang dong, Beb, gitu ya. Jadi pastinya untuk kamu semuanya yang lagi sibuk mungkin dengan rutinitas kamu yang berjualan kah gitu ya. Yang kuliah kah atau yang memang lagi banyak aktivitas ataupun jam segini juga masih banyak yang scroll handphone ya. Iya enggak sih?
2: Betul, Kak.
0: Handphone itu udah kayak
2: enggak bisa lepas.
0: Iya, benar. Kali ini berhubungan juga dengan cashless ya teman Pro2. Ini kayak bisa enggak sih ya handphone ini ditinggalin aja, tapi sekarang kayak orang lebih memilih untuk tinggal dompet dibanding tinggal handphone.
1: Betul, betul banget.
0: Jadi kita harus menyadari bahwa ini adalah perubahan zaman yang semakin berkembang gitu. Tapi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terselamatkan sama kayak aku ya. Terselamatkan dari banjir tahun 2025 kemarin ya. Yang kami memang panik karena kita udah keenakan hidup tanpa uang tunai ya teman Pro2. Ujung-ujungnya kita melarat sendiri ya. Setuju enggak?
1: Setuju banget sih. Apalagi kalau misalkan kemarin pas banjir kan. Kita lagi kaya-kayanya nih sebelum banjir. Tiba banjir mau beli itu, ini itu kayak aku mau beli pakai apa nih ya kan? HP enggak ada. HP ada, baterainya enggak ada. Baterainya ada, tapi jaringan yang enggak ada. Jadi sama aja sih.
0: Itu memang kayak menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, bukan hanya bumerang untuk orang lain, tapi yang paling mengerikan itu kita ngalamin sendiri gimana susahnya waktu itu kita tidak membawa duit ada di rekening teman Pro2 ya, tapi memang tidak bisa dari jaringannya, lampu mati gitu ya, pokoknya itu sangat luar biasa. Dan ini kita juga udah mulai was-was lagi nih ya.
1: Kamu
0: ngerasain itu gak sih? Sylvie tapi sempat gak ngerasain banjir itu?
2: Aduh sempat, Kak, itu kayaknya pengalaman terburuk yang gak mau diulang deh kalau bisa itu.
0: Itu ya? Berarti kalian sama-sama adik sendiri yang bagian operator ada nak merasakan banjir? Banjir ya.
2: Ini korban banjir semua ya.
0: Korban semua nih ya kita berempat.
1: Alumni
0: ya.
1: Banjir 2025
0: nih. 2025 gitu ya. Ya kami enggak akan, ya Allah semoga enggak lagi deh ya di tahun 2026 ini, walaupun memang ini kita udah memasuki masa-masa panik enggak sih? Orang udah mulai kita lihat dari apa ya, dari mungkin dari tempat gitu ya, dari semuanya kita udah mulai ngerasa nggak enak kayak
1: betul.
0: Itu kayak panik gitu nggak sih,
1: ditambah cuaca, informasi sana sini yang beredar, banjir ya kan, naik 1 meter apa nggak, bikin kayak aku nih selamat nggak ya tahun ini ya, sampai gitu.
0: Tapi yang harus kita wanti-wanti adalah teman Pro 2, jangan sembarangan untuk men-share informasi yang belum pasti, karena akibat dari kita share sesuatu gitu ya, itu kayak apa ya, kayak
1: merugikan orang lain.
0: Iya benar-benar aku setuju. Itu kayak membuat orang makin panik gitu ya. Mungkin beberapa hari yang lalu aku ada di fase itu juga sih, yang kayak kita melihat kayak di Samalanga tuh udah mulai lagi itu kayak aduh panik sendiri. Tapi orang-orang terdekat aku menyadarkan aku juga untuk enggak, tenang-tenang. Sebenarnya itu dari akibat dari trauma yang pernah kita rasain aja gitu, teman perdua gitu. Jadi jangan ya, jangan panik gitu untuk saat ini. Oke, kami dari alumni-alumni banjir ini berharap semoga ini tidak terjadi lagi.
2: Amin.
0: Ya, benar. Oke. Kita akan langsung masuk ke pembahasan kita gitu ya. Mengenai yang namanya cashless ya. Iya nggak sih namanya itu, iya dong.
2: Iya betul.
0: Itu kayak ada limitnya nggak sih? Sebelumnya kalian tahu nggak cashless itu apa? Tahu dong.
1: Tahu dong.
0: Oke. Okay. Muji mungkin mau kasih tahu teman Pro 2 nih teman-teman Pro 2 nih yang nggak tahu itu apa gitu.
1: Nah, cashless-nya itu simpelnya itu uang digital. Kalau biasanya kita kemana-mana itu kan bawa uang fisik nih, kayak berlembar tebal-tebal sampai dompet tuh tekoa gitu ya kan. Tapi sekarang simpelnya itu kita hanya membutuhkan handphone. Jadi uangnya itu secara goib lah bisa kita bilang, tapi ada nominalnya seperti itu. Jadi itu juga membuat kemudahan antar si pelaku usaha dan juga si pembeli. Contohnya kalau misalkan kita beli dimsum nih, uang kita tuh misal dimsumnya itu harganya 12.500, kita bawanya itu 13.000, kembaliannya kan gopek tuh. Jadi si pelaku ini gak harus nyari-nyari korek-korek dulu, harus jumpa uang gopek itu balikkan gitu.
2: Betul.
1: Tapi dengan adanya cashless ataupun bank secara digital, kita langsung transfer ataupun TF secara kayak sesuai nominal gitu. Jadi pelaku juga gak susah, kita juga gak ribet seperti itu. Gak ribet bawa dompet besar-besar maksudnya.
0: Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga cashless ini adalah pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai.
2: Betul.
0: Seperti itu. Jadi kita kayak lebih ya udah sekali kris mungkin ya. Jadi kita harus ingat juga ini bukan hanya memudahkan tapi juga praktis.
1: Betul, betul banget.
0: Oke, kalau misalkan Sylvie sendiri, Sylvie itu lebih sering bawa uang tunai atau ya cukup dengan handphone kamu?
2: Sebenarnya lebih suka pakai handphone ya. Kenapa? Okay. Karena kalau kita bawa cash itu kayaknya kita pengeluarannya tiba-tiba habis gitu ya. Kita gak tahu ini uangnya kemana gitu. Tapi kalau transfer, kita bisa lebih mutasi tuh uangnya ini kemana gitu. Iya, tapi
0: itu
2: satu sih kak yang paling kurang.
0: Apa?
2: Karena kalau kita gak bawa uang cash itu, ada sebagian pedagang itu kayak gak ada menerima melalui transfer gitu.
0: Oh iya benar-benar itu masih sih, itu masih ya.
2: Kakak juga pernah ngalamin kan waktu beli kayak nggak bisa.
0: Iya benar-benar. Aku yang lebih mengerikan, yang pernah aku alamin. Kalian tahu apa?
2: Apa?
0: Aku tidak bawa uang sepeser pun. Aku nggak ada uang untuk bayar parkir.
2: Oh my god.
0: Aduh, gimana tuh? Itu kayak, tolong gitu.
1: Benar-benarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Aduh aku gak ada uang, itu sih pengalaman aku itu kayak mengerikan banget teman Pro 2. Apalagi tukang parkirnya pun tipe-tipe yang kayak, oh gak bisa nih, gimana ya. Kadang-kadang ada kan tukang parkir yang, nuhun kayak gitu, tolong, makasih, maaf ya pak, kayak gitu. Tapi ada juga yang, oh gak bisa, kayak gitu. Itu aku ingat banget sih, sampai aku perlu, saking mengerikannya, aku kayak untungnya bapak itu mungkin dia kayak oh ya udahlah nggak apa-apa pak nanti ya, aku memang balik setelah itu aku balik lagi untuk oh pak yang tadi kayak gitu. Itu sih jadi bukan yang paling mengerikan tukang parkir sih.
2: Iya,
0: aku kalau Sylvie sendiri
2: jujur ya tukang parkir kak, karena sekarang di mana-mana kayaknya tukang parkir tuh ada ya. Jadi kalau kita nggak bawa cash itu kayak tukang parkir gimana, kan gak mungkin ditransfer gitu ya.
0: Benar-benar. Kalau Mujib ada mungkin di salah satu toko mungkin yang kayak Bang Kris, Hana Kris Inom, kayak gitu ada?
1: Ada. Itu kemarin di toko apa ya kalau gak salah. Pokoknya barang itu penting banget untuk dibeli.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Karena tidak menerima Kris, ya udah deh gak jadi ke toko lain aja. Tapi harus para pelaku UMKM sebetulnya harus peka sih, harus buka mata terhadap modernisasi sekarang gitu. Betul. Jadi jangan kayak oh ya udah dunia berlanjut, aku ya udah situ-situ aja, tapi jangan gitu juga seperti itu.
0: Iya, karena memang transparansi untuk yang sekarang itu kayak memudahkan memang ya enggak sih, kayak memudahkan kita gitu. Tapi kalau misalkan kita udah terlalu sampai kita enggak punya apa ya, kita kayak enggak punya uang ya mungkin untuk pedagang sih, bisa kayak mungkin ini enggak sih, kurang edukasi enggak sih?
1: Betul, sepertinya.
0: Iya, sih, iya kan? Ya? Tapi sekarang kayak kemarin aku sempat ingat adik-adik mahasiswa dari Uniman itu mereka kayak membantu para pedagang, dan aku rilis beritanya UMKM untuk ada ini, ada krisnya gitu, barcode-nya itu sedep banget sih. Aku kayak wow, mahasiswa nih smart gitu ya, dia mencoba untuk anak-anak nih. Kita coba nih lah ya, orang-orang yang gak paham ya, gitu.
2: Betul.
0: Jadi memang edukasi itu perlu ya menurut kalian.
2: Setuju, ya?
1: Setuju banget sih, karena tanpa adanya edukasi orang akan bersalah kaprah nih. Jadi kayak mau ke situ tanpa ada edukasi nanti salah lagi gitu ya, kan. Jadi impact-nya itu gak baik untuk kita sendiri dan juga orang lain seperti itu.
0: Kalau kita di apa ya, kalau kita kan di Kota Lok Semawe ini, Kota Lok Semawe yang tidak terlalu besar tapi tidak juga kecil
2: betul.
0: Itu memang harus sih, tapi sejauh ini aku belum mungkin ada beberapa ya, misalnya kayak kita bisa pahami lah, kita bisa maklum lah, contoh untuk yang jualan ikan mungkin itu memang jarang banget ada untuk pembayaran yang kris pasti tunai mereka kayak gitu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus serba ada.
1: Iya betul.
0: Setuju.
1: Iya ya,
0: walaupun ini terkesan kayak serba ada, tapi memang kita harus balance gitu dalam hal keuangan, dari yang cash juga ada gitu ya, dan yang satunya lagi juga ada gitu. Itu pembahasan mengenai cashless gitu ya. Kali ini kita bakal ngobrol juga mengenai marketplace ya, untuk sekarang yang memang itu udah luar biasa banget ya. Tapi kita mau tekankan juga nih teman Pro2 untuk semua yang ada di pelaku UMKM ya, kita harus ayo kita coba pelan-pelan ya teman Pro2 menggunakan kris gitu ya, cashless ya, biar lebih mudah gitu ya. Mungkin ini pastinya ada manfaat tersendiri bagi UMKM banget. Seperti itu.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, itu salah satunya. Terus untuk sekarang promosi melalui media sosial atau bisa dibilang kayak marketplace kayak gitu. Itu untuk kalian sebagai anak muda, kalau misalkan pandangan kalian sebagai anak muda, kayak sekarang kan kayak penjualan-penjualan itu udah banyak banget ya.
2: Iya.
0: Atau kalian salah satu affiliate mungkin enggak?
1: Pernah mencoba tapi kayak
0: kenapa?
1: Karena kan kalau kita jadi affiliate tentunya dari kita sendiri juga harus ide kreatif untuk membuat konten-konten untuk harga jual dari marketplace sendiri. Cuman karena terkendalanya kita, apalagi kayak Gen Z tuh malas mikir sebetulnya. Ini kontennya mau apa sih sebetulnya gitu ya kan, kayak alah udahlah ya kan, kayak stuck di situ aja udah. Jadi kayak pada akhirnya affiliate sendiri, kita pun sendiri gitu. Jadi sendiri-sendiri.
0: Kamu memilih untuk mengakhiri itu wajib. Selfie, kamu affiliate udah mulai mencoba affiliate enggak?
2: Kalau affiliate mencoba, tapi aku lebih fokus ke produk aku sendiri karena punya usaha juga gitu.
0: Orang UMKM ya?
2: Iya.
0: Apa?
2: Aku punya kue sama buket.
0: Oh wow, kayaknya kita bisa nih ya.
2: Aduh iya boleh nih tes gitu ya. Sekali promosi ya ini. Nah jadi ya, jujur untuk aku sebagai UMKM itu pelaku usaha, menurut aku emang kayak platform media sosial itu penting banget. Kenapa? Karena kayak kita banyak sekali itu sekarang orang-orang kalau mau beli produk itu melalui media sosial. Mereka lihat produk itu melalui media sosial. Jadi kalau produk kita gak terkenal, ya udah kita siap-siap untuk kalah dari pesaing kompetitor lainnya gitu.
0: Oke, berarti itu ya. Berarti kamu juga menggunakan strategi marketing yang sangat luar biasa.
2: Iya.
0: Seperti itu. Oke ya. Selain itu dari kue ya, kue tadi ya.
2: Iya,
0: berarti kue itu kue apa? Sejenis apa? Dessert kah?
2: Ada versi birthday cake sama kayak bread juga.
0: Namanya udah ada. Misalnya Instagramnya mungkin.
2: Udah. Itu namanya achday.baking.
0: Oke, itu di mana? Di sini, di Lok Semawe?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Bisa kita coba ya, iya, teman-temanku.
2: Teman-teman yang mau coba boleh banget langsung search IG-nya ya.
0: Oke, okay, nanti ya kita iya searching. Kalau misalkan Mujib sendiri apakah ada usaha UMKM atau enggak nih?
1: Awalnya ada, kemarin itu ada mata kuliah ya pas waktu kuliah itu namanya DKV kalau gak salah, desain komunikasi visual. Iya. Jadi awalnya juga Mujib buat-buat namanya keripik coklat, okay, dia ada varian kan.
0: Wah, aku pernah rasa lagi tuh.
1: Jadi ada keripiknya tapi packagingnya gak ada.
0: Oh, oke.
1: Nah, karena kebetulan ada mata kuliah di kafe, karena dituntut untuk membuat packaging produk, alhasil udah siap nih, udah jadi packagingnya. Cuman karena kayak tadi Mujib bilang, idenya ini kayak mana nih konten-kontennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi milih untuk udahlah nggak lanjut, okay, seperti itu. Tapi sayang sih rasanya.
0: Oke. Okay. Berarti kamu harus dapat partner tuh yang kayak Sylvia gitu.
2: Iya.
0: Iya gak sih? Kayak Sylvia gak sih? Partner-partner yang misal kayak, oh ini gak bisa nih, ini rasanya udah enak, masa sih kita kalah sama packaging? Iya, yo, bangun setuju dong bro gitu. Kamu harus dapat nih Mujib, iya, ya. Oke, okay, tapi memang untuk kita akui untuk jadi seorang pelaku usaha itu gak mudah.
1: Betul.
0: Aku sampai aku sampai benar-benar kayak aduh, memang benar-benar gak mudah untuk semuanya. Aku tahu Mujib ya, tapi kamu tenang aja, kamu akan mendapatkan partner nantinya yang kayak ngedukung kamu. Mungkin kamu pasangan kamu gimana pasangan kamu mungkin? Atau kamu masih sendiri?
2: Ngomongin pasangan ini berat ya buat
1: berat sih. Oh,
0: iya. Ya udah nggak apa-apa, kita fokus sama magang kita aja dulu ya.
1: Iya,
0: gitu ya. Oke, memang bukan berarti harus memiliki pasangan juga ya, atau memperdua, tapi orang-orang yang mendukung, yang betul mau ikut juga berjuang, iya, sama kita gitu ya. Betul. Mungkin teman, sahabat, orang tua juga kayak, nah nggak apa-apa nak gitu ya, tenang aja gitu. Itu sangat perlu juga sih ya. Iya. Jadi sebenarnya dengan media sosial sekarang, teman perdua itu udah sangat membantu dengan segala bentuk kemudahan yang teknologi berikan. Tapi yang harus kita ingat adalah kita harus selalu waspada. Jadi semakin teknologi ini semakin pesat gitu ya, teknologi ini semakin kayak menjadi ajang perubahan untuk kita, iya, tapi banyak juga penipuan-penipuan, betul, yang orang betul, udah betul, mulai betul, kayak oh semudah ini. Jadi ingat aja, semudah aplikasi itu diciptakan, semudah sesuatu hal kemudahan yang kita dapat, berarti akan ada feedbacknya juga.
1: Betul
0: gitu. Kalau misalkan dari pelaku mungkin kalian sebagai adik-adik ya, apalagi kita anak Gen Z,
2: iya, teman
0: perdua aku Gen Z loh ya, walaupun gini-gini aku nampak tua ya, tapi aku Gen Z ya gitu ya. Jadi Gen Z-Gen Z kayak kita ini juga, kita harus melek sama yang seperti itu ya.
2: Betul.
0: Kita harus melihat kembali, kita harus menata kembali, kita harus, apalagi sekarang di perubahan yang sangat luar biasa, AI yang bisa membantu juga, kita harus waspada.
2: Setuju.
0: Seperti itu.
1: Setuju banget.
0: Kalau misalkan Sylvie sendiri pernah gak sih ngalamin kayak mungkin tertipu karena orang mungkin udah pesen, atau kalau dulu teman perdua misalnya ada, mungkin kita tertipu ya dengan dia udah pesan tapi gak ngambil, entah buket lah ya Mujib ya, entah kue gitu. Tapi sekarang yang lebih mengerikannya adalah buketnya udah dibawa pulang, uang udah dibayar,
2: iya,
0: tapi malah kayak kok ini saldonya gak bertambah, ada itu gak sih? Pernah gak sih ngalamin mungkin saudara-saudara kalian atau pernah?
2: Jujur kalau untuk kena tipu lebih ke kayak gini sih, jadi kayak waktu itu aku buka open untuk hampers lebaran gitu kan. Terus pesannya tuh per pak gitu, jadi pas udah dipesan, aku udah bilang okay, ngambilnya sekarang gitu ya. Terus ternyata beberapa hari kemudian dia batalin semua pesanan itu di saat aku tuh udah pesan semua barang-barang orderan aku untuk buat kue itu. Jadi di situ aku benar-benar kayak aduh ini gimana, apa stop aja ya jualannya gitu. Karena berasa rugi banget gak sih, kayak kita udah belanja banyak tapi pesanannya tuh dibatalin gitu.
0: Oke. Okay. Itu lebih ke enggak punya hati nurani ya gak sih ya. Kemarin orang itu ya.
2: Iya
1: banget ya.
0: Iya, jahat banget sih ya. Kalau Mujib sendiri, kamu tipe-tipe yang berbelanja terus tiba-tiba retur, kamu buka, kamu ganti packagingnya atau gimana? Ada enggak?
1: Ada sekali, tapi gak banyak. Karena kita lihat juga dari produk, kan kita beli sesuai dengan apa yang di yang dijual. Seperti
0: iya,
1: kadang ada orang jahat, orang nakal, penjual yang dipublish ke masyarakat untuk diperjualkan itu beda dengan yang aslinya. Ketika
0: iya
1: sampai ke kita beda.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kita juga pernah kayak, oh kalau kita balik kan sayang juga nih gitu ya kan. Udah ambil aja, kita telan pahitnya.
0: Iya, ataupun kita jual lah untuk teman-teman kita dengan ukuran baju yang contoh kayak ini, aduh ini gak muat nih, jual aja kali ya. Saking kita kayak, aduh bisa gak sih gitu.
1: Jual tapi, rugi lah.
0: Tapi itu, tapi kamu pernah punya pengalaman yang seperti itu?
1: Kalau pengalaman ada, kemarin pas beli sepatu. Aku pribadi nih, jadi sepatunya ya lumayan pricey ya. Tapi pas di... pas di promosi tuh kayak the real, real banget. Bahkan komentarnya juga mendukung untuk kita beli.
0: Tapi
1: pas sampainya, ya Allah, bahkan harga 35.000 aja kalah sama sepatu itu. Jadi kayak ini maksud orangnya apa? Terus pas mau dikembalikan dengan alasan jangan maksudnya kayak pengembaliannya itu ditekan langsung. Maksudnya bukan. Kayak misal apa namanya? Pesanan itu selesai. Jadi kan kalau misalkan pesanan selesai itu kita enggak bisa balikin barang, betul kan? Nah, karena tertipu gitu ya kan, karena mengikuti arahan dari dia, pesanan selesai jadi uangnya gak bisa dikembalikan.
2: Waduh, kasihan banget
1: kayak,
2: itu
1: rugi banget nih.
2: Iya, itu seller-seller itu
0: sellernya jahat gitu. Iya, mau aku pakai untuk kesini lagi.
2: Aduh, ekspektasi tinggi lagi dengan penampilan kita.
0: Tapi luar biasa ya, seperti kalian bilang. Kak Dik, kalau kalian tanya, Kak Dik kan pernah, aku pernah gitu ya. Aku pernah juga kayak mungkin aku lagi-lagi aku sepatu ya dengan ukuran kaki aku yang biasanya tuh kayak alhamdulillahnya aku sudah mengerti mengukur ya. Kalau dulu kan kita nggak paham karena kita pakai sandal kayak 39-40 bisa nih gitu ya. Begitu nyampe aku malah nemuin yang lebih disayangkan itu adalah produk yang misalnya tokonya itu toko yang udah lumayan kayak gitu, udah ada nama gitu ya. Pas aku lihat kayak begitu. Itu salahnya aku di saat itu aku bukan salah, untungnya ya, masyarakat Indonesia itu selalu mengandalkan untungnya gitu. Untung aja gitu. Untung aja di situ aku selalu mengikuti prosedur dari yang punya toko kayak tolong ya videonya di unboxing, jangan lupa di saat unboxing jangan lupa video ya gitu ya.
1: Betul.
0: Itu aku ada video dan pas aku buka tuh kayak sepatunya, kamu tahu kan sepatunya itu sampingnya itu kayak aku giniin pakai jari aku tak lepas gitunya. Dan mungkin karena harga sepatunya itu juga harga yang mahal mungkin ya, makanya bisa dikembalikan, ya, di refund ulang ya gitu. Itu luar biasa sih. Makanya kita mau ingetin nih ya semuanya untuk pembelian juga gitu ya, teman perdua, jangan lupa untuk unboxing, video unboxing, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita cuma lihat dari, oh ini lagi saking mengerikannya AI ya. Sekarang kayak aplikasi-aplikasi itu kayak video-video toko keranjang kuning itu, mereka tuh kayak udah ada yang ininya misalnya hampir sama, ngerti gak sih?
2: Betul,
0: kayak gak bisa bedain lagi gitu kan. Itu aduh bisa gak sih?
2: Iya tapi kak jujur ya, jadi kan tadi kakak ketika beli itu kan kayak produknya itu kan, kakak bingung gak sih kenapa sih produk itu bisa beda gitu?
0: Apa karena kayak masalahnya mau kita bilang nih kayak kasus Mujib tadi misalnya kayak mau kita bilang kayak ini penipuan gitu ya, tapi tokonya apakah ada orang lain yang mencoba untuk
1: menipu gitu
0: atau gimana ya gitu kayak. Aduh, kita kayak was-was banget sih. Tapi makanya untuk kamu semuanya pelaku UMKM gitu ya, semua pelaku marketplace juga jangan coba-coba ya. Itu paling mengerikan sih kayaknya kalau kita dapat produk kita ya, misalnya nama toko kita bintang 1, itu mengerikan banget sih. Semuanya ya nggak sih?
1: Karena bakal ngerusak image UMKM-nya.
0: Iya. Besok aku dengar bintang tuh kayak nggak bisa dihapus lagi. Iya nggak sih?
1: Oh iya nggak bisa. Kalau bintang itu sekali kita langsung vote ataupun pencet tuh nggak bisa diubah-ubah otak-atik lagi.
0: Benar-benar kayak nggak bisa ya. Jadi mereka itu lebih kayak lebih banyak meminta maaf mungkin di live ya. Maaf ya. Biasa kan kita mau beli barang kan kita nonton live-nya itu bermenit-menit lah, puluhan menit kita kayak memastikan ini bisa nih gitu ya. Komen-komen orang kan ada tuh kayak orang udah CO ya, udah ini ya, udah ini ya gitu. Dan akhirnya kita juga oh ya kayaknya aku bisa nih, kayaknya aku bisa iya kan. Kita kayak gitu ya kan. Ya memang kita harus lebih hati-hatian. Sangat disayangkan tuh orang-orang tua sih, kayak ayah-ayah aku mungkin dia gak ngerti, sedih banget. Ayah aku ngerti gak ya? Iya ya, semoga dia ngerti. Makanya ayah aku tuh tipe-tipe yang kalau apa-apa tuh disuruh check onnya sendiri, misal disuruh check onnya sama aku, sama adik-adik aku, misal kayak oh nih coba lihat nih bisa nggak di sini kayak gitu. Nah itu jadi orang-orang tua mungkin jangan malu untuk apa ya, untuk meminta bantuan anak gitu. Iya nggak sih, dan anak juga jangan acuh nggak sih, misal kayak aku sayang banget yang kayak apa gitu.
2: Ih setuju kak.
0: Iya nggak sih, pernah nggak sih sedih kan orang tua kita malah tiba-tiba kayak dia kena tipu, aduh sedih banget.
2: Iya karena kayak orang tua tuh emang saran pertama penipuan nggak sih kak?
0: Iya benar aku setuju. Aduh kenapa ya kalian jahat banget sama orang tua, please deh penipu-penipu itu bisa nggak sih yang kalian tipu itu orang-orang besar gitu ya, orang-orang yang memang
1: duitnya banyak,
0: duitnya banyak tapi memang menyalahgunakan kewenangan misalnya itu aja, jangan targetnya orang. Aku sedih banget kayak tukang becak mungkin, iya, orang yang memang dia sehari-hari untuk dapat 50-30 ribu aja tuh udah kayak apa, kayak okay, itu ngerti gak deh? Iya, misalnya kayak aku udah syukur banget jadi itu sih, udah aku gak bisa ngomong nanti aku sedih ya.
2: Iya.
0: Tapi ya gitu ya, kita seperti aku bilang tadi, semakin berkembangnya zaman semakin banyak juga penipuan yang mungkin orang dengan segala cara, segala ilah daya upaya gitu ya,
2: betul,
0: dilakukan seperti
1: menghalalkan
0: itu.
1: Menghalalkan segala cara.
0: Gitu benar, ya. Setuju. Jangan ya, apalagi kita sebagai apa ya, sebagai anak-anak muda kita sayang banget sama orang tua kita. Jadi jangan saking abainya kamu tuh kayak kamu enggak peka dengan keadaan sekitar orang tua, itu sedih banget.
2: Iya, sedih betul
0: banget
2: sih.
0: Seperti itu ya. Oke, ada pesan-pesan enggak mungkin? Kalian kan alhamdulillah sekarang udah di magang kementerian gitu ya. Mungkin ada clue enggak? Misalnya ini bakal dibuka nih lagi untuk base berikutnya gitu. Itu kapan?
2: Itu bulan
1: 10.
0: Bulan ini?
1: Bulan 10 itu untuk pendaftaran akun.
0: Oh, ya, pendaftaran. Tanggal berapa?
1: Kisaran penghujung.
0: Oh, penghujung ya.
1: 27 ya kalau enggak salah.
0: Oke, okay. Berarti itu walaupun memang bukan era Relox Mawai aja yang dibuka ya, tapi banyak banget ya.
1: Tapi ada informasi penting nih bagi peserta yang akan daftar, karena katanya di batch ini itu khusus untuk perusahaan swasta. Jadi untuk pemerintahan tuh kayaknya sudah enggak ada lagi. Kecuali nanti di tahun depan.
0: Oke, berarti kalau untuk dibuka tuh berapa ini ya? Berapa apa ya? Berapa apa bilangnya kayak
1: berapa durasi atau lamanya?
0: Bukan, maksudnya untuk yang ya untuk pendaftarannya, tes ini dan itu membutuhkan waktu berapa lama?
1: Kalau nggak salah untuk periode ini untuk persiapannya ya, untuk persiapannya itu cukup lama dibandingkan dengan batch kemarin.
2: Iya,
1: tapi kalau untuk masa pendaftaran ke perusahaan itu nggak lama. Kalau nggak salah entah 3 hari, entah 4 hari, entah seminggu. Pokoknya nggak lama untuk batch ini.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi untuk teman-teman tuh jangan lupa cek-cek akun karena verifikasi wajah itu cukup lama, apalagi kekurangan cahaya itu cukup susah.
0: Iya, itu ada orang yang pernah tanya sama aku, kenapa ya Kak Dik verifikasinya itu susah kayak gitu. Misal kayak dia udah siap semua kalau nggak salah aku ya, tapi dia nggak bisa verifikasi wajah, dia itu nggak bisa. Itu karena apa? Apakah karena servernya kah? Atau memang memang harus dicoba berpuluh-puluh kali atau gimana?
1: Kalau dari Mujib kemarin itu yang pertama server, karena sesangking banyaknya yang buka, jadi nggak kedetect punya kita, itu yang pertama. Yang kedua apa namanya, cahaya juga menentukan. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah apa ya, kemarin itu tata letak wajah. Biasa kan kalau misalkan hijab di KTP sama yang di kita tuh beda. Kadang nih mohon maaf cakap, kadang ada operasi plastik kan beda tuh KTP. Karena kita harus ada foto KTP kalau nggak salah.
0: Oke, seperti itu ya teman perduan untuk kamu yang lagi dengerin. Ini mau akan dibuka insya Allah di penghujung bulan Oktober. Ini. Jadi untuk kamu semuanya yang mau daftar, kamu harus banyakin informasi terus ya, terus menerus informasi agar kamu juga nggak ketinggalan informasinya. Kalau misalkan akun-akun situs resminya di mana nih? Bisa diinfoin nggak untuk teman-teman perdua?
1: Kalau untuk akunnya langsung aja di Kemnaker, di web Kemnaker Magang Hub. Nanti di situ ada beberapa pilihan, ada Skill Hub, Magang Hub, dan beberapa yang lain. Nanti teman-teman cukup daftar di Magang Hub. Tapi untuk itu teman-teman harus menyiapkan akun siap kerja dulu, karena akun siap kerja itu untuk apa ya? istilahnya itu penghubung kita ke magang hubnya. Jadi nggak langsung ke magang hub.
0: Benar. Sama satu lagi, yang kalau misalkan untuk pendaftarannya ada kriteria umur ijazahnya kah? Itu gimana?
2: Itu ada, itu kayaknya paling lama itu 1 tahun fresh graduate.
1: Iya, betul.
0: Iya. Oke. Berarti yang dipatokannya kelulusan di ijazah kah atau di wisudanya?
1: Di ijazah.
0: Iya. Oke.
1: Karena berarti, dilihat di ijazahnya.
0: Berarti kalau misalkan lulus di tahun 2020, ini 2026 ya? Berarti kalau lulusnya di 2025, tapi ijazahnya di tanggal misalnya 1 November 2025 itu nggak bisa.
2: Nah itu balik lagi kayak ada, dia tuh ada tanggalnya juga, jadi batas tanggal dan bulan gitu.
0: Oke, berarti mungkin di saat kita daftar udah ada mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Oke. Seperti itu ya teman perduan tuh kamu yang mau daftar. Tapi sekali lagi ya, mungkin yang kita omongin ini juga sangat singkat, sangat-sangat singkat karena kita juga akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur. Tapi seperti aku bilang tadi, kalian itu harus mengecek informasi resminya ya, yang seperti yang sudah Mujib dan Silvi sebutin gitu ya. Semoga berhasil, good luck untuk kamu semuanya. Kamu bisa coba ya. Kamu bisa coba teman perdua, dan ini juga akan menjadi acuan kita juga untuk ke depan menambah menambah wawasan
1: juga pengalaman,
0: pengalaman. Setidaknya kamu tahu teman perdua di dunia kerja ini sangat mengerikan ya. Tapi setidaknya dari sekarang kamu hati dan jiwa raga kamu sudah dipres, kamu sudah paham dan kamu juga yakin oke, semua tantangan bisa dilewatin gitu. Contohnya seperti kita sekarang yang dulu juga kita nggak mau coba, tapi alhamdulillah setelah kita mencoba oke, semuanya bisa dilaluin, semua bisa terobos aja gitu ya. Teman perdua, kita gas gitu teman perdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Di antara manusia, ada orang yang mengatakan, "Kami telah beriman." Ada yang mengatakan, "Kami adalah orang Islam." Ada yang mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, kami adalah umatmu." Wa ma hum bi mu'minin, kata Allah. Mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan umat Nabi. Mereka bukan hamba Allah yang taat kepada Allah, yang Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah menolak ucapan mereka? Kenapa ada orang yang ketika mengatakan kalimat iman, mengatakan kalimat syahadat, Allah menolak ucapan mereka? Kenapa? Karena jawabannya, Allah katakan, fi qulubihim marad, hati mereka ada penyakit. Allah tidak melihat ucapan kita lebih dulu. Allah tidak melihat perbuatan kita lebih dulu. Tetapi yang pertama Allah lihat adalah isi hati kita. Sehingga kalau isi hati kita tidak selaras dengan perbuatan kita, perbuatan kita adalah perbuatan yang baik tapi hatinya buruk, maka Allah akan menolak amal-amal kita. Allah akan menolak ucapan-ucapan kita. Inilah pentingnya kita membersihkan hati dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal kita. Membersihkan hati itu oleh para ulama disebut dengan istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita agar hati itu tidak kotor? Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat Allah menyimpan hidayah. Sehingga kalau tempat itu kotor, hidayah itu akan rusak. Hidayah ini seperti sesuatu yang mudah sekali rusak. Dia berharga tetapi gampang rusak. Seperti makanan yang mudah basi. Sehingga ketika dia disimpan di satu tempat yang kotor, maka hidayah itu akan rusak. Hati adalah rumah bagi iman. Sehingga kalau rumahnya kotor, iman tidak akan nyaman berada di sana. Hati adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengilhamkan kebaikan. Tetapi kalau hati itu penuh dengan keburukan, maka ilham-ilham kebaikan dari Allah tidak akan masuk ke dalamnya. Al-Quran, kemudian rahmat Allah, kemudian ide-ide yang baik, semua itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Makanya kita harus rutin membersihkan hati kita. Kita rutin membersihkan perangkat elektronik kita, membersihkan handphone, membersihkan laptop, baik yang fisik ataupun yang softwarenya. Hardwarenya kita bersihkan, softwarenya pun kita bersihkan. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan hati. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik, seluruhnya ikut baik. Tetapi kalau dia rusak, seluruhnya akan ikut rusak. Maka dia adalah hati. Hati adalah rajanya tubuh manusia. Sehingga ketika dia mensabdakan kalimat yang baik, maka seluruh organ tubuh manusia itu akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau raja ini menyampaikan perintah kepada keburukan, seluruh organnya juga akan ikut melakukan keburukan. Yuk kita perbaiki hati kita. Yuk kita bersihkan hati kita. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah seperti hujan yang membersihkan bumi dari kotoran-kotoran. Istighfar adalah seperti api yang membersihkan dosa sehingga tidak tersisa. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar di sepanjang bulan Ramadan. Dan kita juga perlu belajar tentang hal-hal yang membuat hati kita menjadi keras. Ada banyak hal yang menjadikan hati seseorang itu keras. Sehingga kalau hati sudah keras, dia tidak mudah untuk tersentuh. Ketika membaca Al-Quran, dia tidak tersentuh. Ketika mendengarkan nasihat, dia tidak tersentuh. Ketika dia sholat, dia tidak khusyuk. Kenapa? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah apa? Apa yang menyebabkan hati Bani Israel menjadi keras? Apa? Ternyata yang menyebabkan hati Bani Israel menjadi keras, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, adalah al-jidal, banyak berdebat dengan nabi-nabi mereka. Mendebat Nabi Musa, mendebat Nabi Harun, mendebat Nabi Ya'qub, mendebat Nabi Ishak, mendebat Nabi Zakaria, mendebat Nabi Isa, mendebat Nabi Yahya. Semua anbiya didebat, sehingga qasat qulubukum min ba'di dzalik, hatinya menjadi keras. Lalu kalau kita, berarti mendebat orang-orang salih, mendebat ulama, mendebat guru, mendebat nasihat yang baik. Semakin sering kita mendebat kebenaran, summa qasat qulubukum, semakin keras hati kita untuk menerima hidayah. Maka
Cara membersihkan hati itu adalah dengan istighfar. Cara membersihkan hati itu dengan dua, istighfar dan mendengarkan ilmu atau nasihat yang baik. Semakin sering kita beristighfar, semakin bersih hati kita. Semakin sering kita mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang baik, semakin bersih hati kita. Dengan demikian, yuk kita dawamkan dua kebaikan ini dalam hidup kita selama Ramadan dan setelah Ramadan. Satu, dawamkan istighfar sebagai pembersihan hati dan jiwa. Yang kedua, jangan mendebat guru atau ulama saat mendengar nasihat-nasihat baik dari mereka. Barakallahu fikum.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. 15 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di sini teman Produa bareng aku Dika yang juga sudah memasuki jam 1 siang lebih. Pastinya udah lapar banget nih kita ya, belum makan teman Produa ya. Aduh, makanlah makanan yang sehat, makanan yang bergizi ya. Mengingat usia kita itu udah enggak muda lagi teman Produa. Jadi ya minimal ya kamu makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup ya, karena itu juga sangat-sangat mempengaruhi kualitas dalam jangka hidup kita yang lebih panjang, seperti itu ya teman Produa. Oke, kita hadirkan informasi dulu di mana nih teman Produa. Dikabarkan juga kabar membanggakan datang dari Ma'had Imam An-Nawawi Kota Langsa, di mana seorang santri bernama Uwais Al-Qarni bin Zulfiyadi berhasil menuntaskan setoran hafalan 30 juz Al-Qur'an dalam satu majelis. Ya, di mana ini juga menjadi informasi anak muda ya, berdasarkan informasi Uwais menyelesaikan seluruh setoran hafalannya dalam waktu 11 jam 48 menit dengan rentang kegiatan mulai jam 3 pagi sampai jam 17.25 waktu Indonesia Barat, yang sangat luar biasa. Di mana pencapaian ini menjadi momen membanggakan bagi Uwais, keluarga serta keluarga besar Ma'had Imam An-Nawawi Kota Langsa. Sangat luar biasa teman Produa ya, dia membutuhkan waktu 11 jam 48 menit dengan menuntaskan 30 juz Al-Qur'an, tentunya satu Al-Qur'an gitu teman Produa ya. Semoga ya ini juga menjadi contoh-contoh untuk adik-adik kita dan kita juga. Bukan hanya itu teman Produa ya, Ma'had Imam An-Nawawi Kota Langsa juga membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027, di mana pesantren tersebut mengajak masyarakat untuk bergabung dalam upaya membina generasi Quran yang berilmu, berakhlak mulia serta istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam, seperti itu. Ya pastinya ini kabar yang sangat membanggakan ya, membahagiakan untuk keluarga tercinta. Semoga jejak dari Uwais Al-Qarni ini juga bisa menjadi contoh yang baik untuk kita dan juga adik-adik kita di rumah, anak-anak kita juga tentunya.

Kah tersebut, kah merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Baru aja kamu dengerin Santai Siang Pro 2 Kuliner.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Masih di 95,2 dari Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. Sudah 54 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang memang hari ini sangat panas ya. Tapi ya itu, kita tidak bisa memprediksi cuaca, teman Pro 2 ya. Karena ini memang bisa aja nih panas, tapi di malam harinya nanti bakal hujan ya. Prediksi cuaca tidak bisa kita prediksi, tapi alangkah baiknya kita antisipasi ya. Oke, kita hadirkan informasi berikutnya di mana Bernadia kembali merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit. Ya, ini kayaknya singlenya nggak jauh beda untungnya gitu ya. Kan ujung-ujungnya ada beruntung-beruntungnya gitu ya. Di mana lagu ini ya dirilis bersama Pamungkas, di mana dia gandeng Pamungkas ya dengan single terbarunya. Tapi belum ada di playlist kita, sayang sekali ya. Padahal ini lagu baru banget loh, teman Pro 2, di rilisnya di hari ini gitu ya. Lagu ini juga ditulis bersama oleh Bernadia bersama Eros Chandra dan juga Pamungkas ya. Berkolaborasi juga, di mana lagu ini menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk soloisnya si Bernadia. Jadi kalau misalkan kita dengar katanya dari lagu ini berjudul Lebih Beruntung Sedikit, mengangkat kisah tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi lagu ini juga menyampaikan harapan sederhana agar kehidupan menjadi lebih baik setelah berbagai pengalaman yang dilewati, seperti itu ya. Jadi pesan tersebut juga terangkum dalam lirik Ku Berharap Kita Lebih Beruntung Sedikit ya. Jadi kalimat itu juga merefleksikan keinginan seseorang gitu ya. Jadi keterlibatan Eros menghadirkan babak baru dalam nuansa era 2000-an, di mana diusung oleh Bernadia, di mana ini melanjutkan perjalanan musiknya setelah merilis album penuh bertajuk Semoga Hanya di Mimpi ya. Kok aku bilangnya kayak di Spotify ya? Kayak iklan Bernadia di Spotify ya. Semoga Hanya di Mimpi ya. Jadi Bernadia juga menganggap Eros dan grup musiknya sebagai salah satu idolanya sejak era 2000-an ya. Jadi akhirnya mereka bekerja sama dan juga menggaet si Pamungkas untuk single terbarunya Lebih Beruntung Sedikit. Semoga lagu ini bisa masuk top chart kita ya di minggu berikutnya, teman Pro 2, karena memang mengingat lagu ini belum ada di playlist, jadi gak bisa kita puterin ya. Maunya udah ada ya, bisa langsung kita puterin ya. Oh gini lagunya gitu, tapi sayang banget belum ada di playlist kami untuk hari ini. Oke, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Santai Siang hari ini. Dan terima kasih untuk kamu semuanya yang udah dengerin. Sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik. Hanya lagu-lagu saja yang aku hadirkan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, karena nanti akan ada Bondan yang menemani kamu di sore ceria. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu semuanya. Kita langsung dengan lagu-lagu berikutnya. Admes Kamaleng, Bisa Tanpamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: kamu mau ngapain lagi sih Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
1: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang kita.
0: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
1: Kamu kenapa sih?

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai.

menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Dengerin siaran Pro2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

95,2 RRI Pro 2 Luxumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman Pro 2. Balik lagi sama Bondan di siang hari ini ya teman-teman Pro 2. Tepatnya sekarang pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat di hari Selasa. Setiap Selasa kita berjumpa kayaknya teman-teman Pro 2 ya. Entah itu di jam-jam siang atau jam siang menjelang sore gitu ya. Dan di hari ini, di tanggal 13 Oktober 2026, kali ini bareng sama Bondan bakalan nemenin kalian sampai nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu ya teman-teman Pro 2. So, ada info apa aja untuk di siang dan menjelang sore hari ini? Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2. Tentunya kita bakalan bareng terus sama Bondan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Radio Anak Muda 95,2 RRI Pro 2 Luxumawi, teman terbaik kamu. Kayaknya aku mau muterin lagunya CNSP buat kalian semua sebagai awal perjumpaan ya.

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di 95,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan ya, teman-teman Pro 2. Dan sebagai informasi ini, teman-teman Pro 2, sebagai pengingat tanda sholat masuk azan-azhar nanti pukul 15.37 waktu Indonesia Barat gitu, teman-teman Pro 2. Jadi masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk menuju azan-azhar gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan baru aja kalian dengerin lagunya The Massive dengan Bahagia Sejak Pertama gitu. Nah, siapa nih kira-kira nih teman-teman yang bahagia sejak pertama gitu? Ada nggak nih? Ayo. Biasanya nih orang-orang yang cinta pada pandangan pertama gitu ya. Orang-orang itulah yang dia bahagia sejak pertama. Tapi kadang-kadang nih teman-teman Pro 2, cinta pada pandangan pertama itu kan nggak selalu mulus gitu kan? Iya nggak sih? Kan kadang kita kalau udah bilangnya cinta pandangan pertama nih, apalagi terutama laki-laki gitu ya, yang bilang kalau

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Bondan di sore hari ini, tepatnya pukul 16.02 menit waktu Indonesia Barat gitu ya teman-teman Pro 2. Dan di sore hari ini cuaca alhamdulillah agak panas gitu ya teman-teman Pro 2. Nggak kayak kemarin yang tiba-tiba hujan terus kemudian deres. Dan aku lihatnya nih beberapa di daerah ya, Lok Sumawe, terus kemudian Aceh Utara, ada beberapa daerah di Aceh Tamiang, kemudian di beberapa daerah di ya seputaran Aceh inilah, provinsi Aceh ini banyak yang dapat musibah banjir lagi gitu ya, karena ya luapan dari sungai, intensitas hujan lagi tinggi-tingginya gitu. So safety untuk kita semua, mudah-mudahan keselamatan selalu melindungi kita semua gitu ya teman-teman Pro 2. Persiapkan diri, jangan lupa tas siaga bencana gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalian kalau sewaktu-waktu harus keluar dari rumah gitu, misalkan harus mengungsi, karena kan ini kemarin kalau nggak salah aku baca ada bibit siklon lagi, cuman nggak tahu arahnya kemana gitu kan, ini karena baru bibit, mudah-mudahan jangan sampai ke daerah Aceh lagi. Tapi prediksi dari BMKG sendiri gitu ya teman-teman Pro 2, prediksinya ada beberapa hari ini kita masih diguyur dengan hujan yang intensitasnya lebat gitu, mudah-mudahan ya tidak terjadi banjir gitu teman-teman Pro 2. Nah, sambil menemani sore hari kalian gitu ya, aku mau muterin lagunya Alexander 23 featuring dengan Jeremy Zucker dengan Nothing's the Same. Check it out untuk kalian semua.

0: it's hard to remember.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Dengerin siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
3: Sore ceria, teman terbaik.

0: kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas. Lima koma dua FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: we do.
1: Charlie Puth dengan Mothers. Ya teman-teman Pro 2 masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16.56 menit. Udah mau menjelang malam lagi ya, gak terasa gitu ya. Di hari Selasa ini tiba-tiba udah mau pertengahan midweek lagi ya, pertengahan minggu gitu ya teman-teman Pro 2. Cepat sekali waktu sekarang ini untuk berlalu gitu ya teman-teman Pro 2. Gak kayak yang udah berlalu lah, yang kemarin-kemarin tuh kayak pelan gitu. Tiba-tiba kalau udah kesini-kesini kayak hari-hari itu cepat kali gitu ya berlalunya. Mungkin karena ya mungkin banyak aktivitas yang membuat kita gak ngerasain waktu itu berjalan dengan biasa saja. Sebetulnya gak lambat, gak cepet-cepet banget gitu. Tapi ya karena kita banyak aktivitas di luar ruangan, di dalam ruangan, kemudian bekerja, ataupun kalian mengerjakan sesuatu hal yang menjadi tuntutan kalian, jadinya ya waktu itu terasanya cepet gitu. Kayak kalian lagi dikejar-kejar tugas gitu kan, jadi gak berasa tiba-tiba, oh kok udah mau deadline ya gitu. Makanya kalau ada tugas itu dicicil, jangan dianggurin sampai nanti kalau udah deadline baru kalian kerjain gitu ya teman-teman Pro 2. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe. Bondan masih bakalan nemenin kalian sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lanjut kita mau dengerin lagunya Mahal Ini dengan Sampai Menutup Mata untuk kalian semua. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Mam.
2: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah.

0: Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Sore Ceria, teman terbaik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri, bukan?

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
0: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah
1: sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita malah ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya. Oke teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Eddie dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon Tong. Oh bukan,
0: Ada Om Yeri.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk nih.
2: Sorry. Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: sedap. Proses EP.
2: Terus Amaritas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Bener. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Pertama, kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga Marus lagi, yang sekarang sendiri lagi.
0: Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Ini proyek sendirinya ya, di luar T5
0: ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya T5 ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: No, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya. Yeah.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang nggak. Kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Komunitas Pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya, kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas lah. Biar
0: ya gitu. Iya, bener. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih, gue lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang Mas Rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya. Kemakan usia.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Benar.
2: Nah, yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar. Jangan sampai.
2: Nah itu.
0: Jangan
2: sampai. Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Amir. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana? Nah,
2: gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja malam tuh, startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
2: Mata aja. Tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
2: Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh, udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya, jadi langsung aja kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan Senja Doc, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
2: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lalu
0: agak
1: juga.
0: Aneh juga. Ya.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Iya. Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya, judulnya tadinya mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan, ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.

0: Riko gitu.
1: Lagi akhirnya,
2: Riko lagi, dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue langsung jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
0: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Miri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
0: Studio studio foto kan tapi
3: salah bukan.
0: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kan foto. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
0: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
3: Judulnya ganti nyusahin orang.
0: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
3: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
0: Iya, pinjem waktu dulu.
3: Oke. Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
3: Pop
2: folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyakanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu nggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
0: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak, malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu kalau gue.
3: Jadi ngulik ya.
0: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
0: Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
3: Salah. Terlalu ambiar kan.
0: Hari ini kan gue
2: dengerin.
0: Nah iya. Itu.
2: Caknan NDX. NDX, Ndarboy gue dengerin.
0: Asik kan Om?
2: Lagu-lagunya
0: asik
2: ya.
0: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya. Betul.
2: Keren.
3: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Depannya. Seru banget.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal dulu ya.
0: Serius?
2: Oke. Serius ada Montes nih.
0: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Telingan mantan.
0: Iya.
2: Gue dengerin itu semua.
0: Bener-bener. Iya sih, jujur.
3: Berarti cukup random juga ya.
0: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
3: Benar. Tapi kalau musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hip dude gitu-gitu kan.
2: Termasuk ya. termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu kayak naik gila gitu gue dengerin gitu terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas ke Now itu gue dengerin
3: benar-benar
2: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua
0: wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya
2: gue dengerin gue dengerin sih kayak Bernadia angkatan yang baru-baru kacau. Kayak perunggu gue dengerin
0: berarti lu tuh masih masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya.
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
0: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
0: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya? Iya.
2: Di Winem
0: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Di handphone gitu. Iya.
0: Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
0: Tapi gue penasaran sih, Des. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
3: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
3: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri
0: dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Mas ini MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Band Ujung Mimpi dulu. Judulnya. Sekarang di Ujung Senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari

0: waktu kemarin rutinitas pagi juga kan soalnya
1: Iya
0: soalnya
1: benar.
0: ada etis, jadi ini kayaknya agak ke bawah ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di
1: Iya.
0: tahun 80-an
1: Iya sih,
0: gitu.
1: iya sih. Karena jadi
0: Gue
1: apa ya? Jadi senja di tahun 80-an.
2: Benar, benar.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran minta pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya,
0: Aku
1: benar, benar.
0: lagi denger-dengerin lagi jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono,
1: Wow.
0: Terus Mas Faris RM,
1: Faris RM.
0: Kebetulan iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu
1: iya sih,
0: gitu
1: iya
0: sekarang
1: sih, iya sih,
0: warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi. Keren.
2: Gokil loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dip?
2: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
0: Iya.
2: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan
2: lebih
0: ceritanya ke sana. Terus apa ya? Mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
2: Iya, gitu. Benar-benar.
0: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
2: Oh, oke.
0: Okay. Nah, gitu. Itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
2: Benar-benar. Emosinya
0: ceritanya
2: luar biasa
0: sebenernya.
2: Emosinya meledak-ledak loh tadi. Sampai mobilnya aja
1: meledak. Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
0: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
2: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
0: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
2: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
2: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Ya, pertanyaan nih ya.
0: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Halo Lara.
2: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
2: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
0: Nah, dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
2: Balancing ya, benar-benar.
0: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya, benar-benar.
0: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
2: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
2: Benar.
0: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
2: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih?
1: Ah,
2: kalau
1: menarik,
2: dunia musik tuh?
0: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
0: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh. Benar gak sih ya, cuman ini dari persepsi gue sendiri.
2: Oke.
0: Musik untuk di Indonesia kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang kayaknya belum bisa.
2: Okay, fight
0: banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
2: Oke, benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
0: Iya. Benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
0: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
2: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis ya.
0: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
2: Benar.
0: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan?
2: Betul.
0: Nah kalau iya kan itu.
2: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
0: Iya benar. Benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
2: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
2: Kenapa tuh?
0: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
0: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
1: Bisa.
0: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
2: Kebayang bener-bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
0: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya
2: untuk
0: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul.
0: Benar nggak sih?
1: Betul. Oke. Jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya?
0: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
2: Semua orang
0: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru
0: sih. Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
0: Betul. Karena musik itu siklus gitu kan.
2: Ada
0: siklusnya, ada siklusnya.
2: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
0: Iya, benar.
2: Iya sih. Iya kayak benar.
0: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada dari dangdut ada dimasukin semua gitu.
0: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Parah mereka. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchronize akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Herman gitu-gitu kan.
0: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta
1: itu kan benar
0: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
2: nggak banget lu.
0: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
0: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
0: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: iya,
0: maksudnya.
1: Iya,
0: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
2: Udah ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
0: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
0: Bener. Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul. Benar.
0: Iya kan.
1: Benar.
0: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham.
2: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
2: atau apa?
0: Udah ada di YouTube.
2: Ya. Bisa ditonton juga berarti
0: yang, albumnya. AI sih video klipnya.
2: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
0: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak, nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
2: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
0: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Ya, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
0: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
0: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
2: Ya Allah, tua.
1: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
2: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
2: Let's go dong.
1: Iya. Terus lancar ya.
2: Alright. Terima kasih juga.
0: Thank you banget.
2: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit.
2: Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: saya pamit juga Yeri Tiba.
1: Oke.
2: Bye-bye.

So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Wow ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya barusan aja darinya Tarot tahun Pro, darinya Face tahun Pro 2 dengan Tarot ya sampai kembali-balik siap tahun Pro 2. Ya. Dan salah satu lagu yang cukup luar biasa buat kita bersemangat tahun Pro 2 dan yap siap masih bakal nemenin kamu terus sampai nanti berapa waktu ke depan tahun Pro 2. Ya, tadi kita juga udah bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta tahun Pro 2 untuk mengikuti Music Live Chat tahun Pro 2 ya. Dan by the way untuk kalian semua teman Pro 2 sembari nemenin aktivitas kamu ya di malam ini Syaf masih bakal hadir untuk kamu semua tahun Pro 2. Pastinya kalian juga harus tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe ya. Jangan kemana-mana tahun Pro 2, tetap di sini terus ya. Jangan kemana-mana, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe teman terbaik kamu.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Oh, apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Sorry ya teman-teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan darinya Gia Indrawari teman Pro 2, dengan jiwa yang bersedih teman Pro 2. Walaupun mungkin dalam keadaan yang bersedih semua ya teman Pro 2, gak boleh berlarut larut ya, gak boleh terlalu difikirin juga teman Pro 2 ya, karena ada chef di sini yang nemenin kalian teman Pro 2 di malam ini pastinya. Dan by the way teman Pro 2, supaya gak terlalu sedih-sedih banget dan gak terlalu sendu-sendu banget malam ini teman Pro 2, saya pengen puterin satu buah lagu yang rada sedikit buat kita bersemangat gitu ya. walaupun mungkin gak bersemangat, tapi mungkin ya bisa menghibur lah teman Pro 2 ya. Langsung aja saya puterin untuk kamu semua teman Pro 2, menemani aktivitas malam kamu, darinya Adrian Khalif dengan 2001 kali teman Pro 2.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

105,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudah 56 menit tinggalkan pukul 4 pagi. Seperti biasanya aku Dika akan menemani kamu semuanya di program Sepada di hari ini di tanggal 14 Oktober 2026. Program ini akan terus berlanjut sampai jam 9 pagi tentunya. Selamat menjelang pagi untuk kita semuanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengajian dan juga azan sholat subuh di jam 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan jazz musik juga, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi. Terus bersama kami dan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kita awali pagi ini dengan subuh yang penuh dengan keberkahan. Terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedih.

Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun, berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam, lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia?

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya akhal Islam, azakumullah.

Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jagakan. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu, jaga kamu.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kita awali informasi di mana peningkatan jumlah pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Di mana penguatan layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan penerapan pola hidup sehat dinilai penting untuk mengoptimalkan pelayanan sekaligus mencegah penyakit di masyarakat. Di mana hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Dr. Ferianto SHMHKes, di mana saat menjadi narasumber dalam dialog pagi di Pro 1 RR Loksemawe. Menurut Ferianto, kasus penyakit di masyarakat menunjukkan tren peningkatan, terutama infeksi saluran pernafasan akut dengan tambahan sekitar 800 kasus setiap bulannya. Kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lanjut usia di mana turut menjadi perhatian. Selain ISPA, penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, ya, hipertensi, stroke dan juga penyakit jantung juga dilaporkan mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengganti-ganti obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Menghadapi musim penghujan, Dinas Kesehatan Aceh Utara juga memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu hingga pos kesehatan desa. Untuk menekan resiko penyakit, Ferianto juga mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, di mana menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi serta memastikan kebutuhan air minum terpenuhi dengan air yang bersih dan juga layak. Beralih ke informasi berikutnya, personil Polsek Muara 2 Polres Loksemawe melaksanakan

105,2 RRI Pradalo Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua di suasana pagi hari ini yang sudah jam 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat tentunya, yang menyambut pagi penuh dengan keberkahan yang sangat berkah. Semoga hari ini terpantau juga cuacanya sudah mulai terlihat terang ya, karena memang ini udah mau jam 6:30 aja nih. Jadi untuk kamu semuanya di hari Rabu ini yang mau ke kampus, ke sekolah, ke tempat kerja ya, selalu berhati-hati dan mulai prepare-nya dari jam pagi seperti ini ya. Semoga tadi malam kamu sudah menyiapkan semuanya, jadi di pagi hari ini tinggal cus aja, tinggal berangkat aja gitu ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Yes Musik dan juga sudah bersama aku dari jam 5 pagi ya. Seperti biasanya di program Sepada kita akan hadirkan informasi dan juga suasana pagi hari ini. Semoga kamu sudah siap-siap ya, sudah mandi, sudah beres-beres gitu ya, untuk menuju ke tempat yang ingin kamu tuju di pagi hari ini. Tetap semangat untuk kamu semuanya. Jangan lupa sarapannya. Untuk yang lagi sakit juga seperti info tadi ya, sepada aku hadirkan informasi di mana memang ini kasus ISPA-nya ya, infeksi saluran pernafasan akut yang melanda lansia, anak-anak. Ini udah mulai mereda nih, bukan mereda, malah sebaliknya nih, makin bertambah nih teman-teman berdua ya.

meradang kemana-mana nih teman Pro 2. Jadi pihak-pihak terkait kesehatan juga selalu bilang sama kita untuk sehat ya. Jadi performa kita yang semakin berkurang karena memang perubahan cuaca, iklim juga, suasana gitu tuh memperdua. Ini yang mungkin membuat rasanya kita kayak sakit tenggorokan dan lain-lain ya. Jadi bisa sesegera mungkin kalau kamu udah ngerasa gak enak badan, langsung cari penawarnya, obatnya tuh memperdua ya. Tapi selalu berhati-hati, jangan ganti-ganti kayak tadi aku bilang. Jangan diganti-ganti obatnya sebelum berkonsultasi seperti itu ya. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh dan juga kamu bisa menjalani hari-hari kamu dengan baik tentunya ya. Oke, masih akan terus di sini. Kita mau ke lagu berikutnya, tinggalkan darinya Salma Salsabil dengan Uji Nyali ya. Kamu enggak usah khawatir, lagu ini juga akan terus kita putarkan lagu-lagu berikutnya. Dan ini masih dengan lagu Perempuan Cantik darinya Kesha Lefronka. RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu, selamat mendengarkan.

Masih di 95,2 RRI Prodo Laksumawi, teman terbaik kamu. Yang sudah 54 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk kamu semuanya, teman Prodo 2 di pagi hari ini. Dengan cuaca yang tidak terlalu cerah ya. Mungkin karena masih sangat pagi ya. Oke, selamat menyambut hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026. Ada yang menuju hari bahagianya gak hari ini ya? Atau ada juga yang hari ini mau males-malesan aja karena tadi malam baru selesai dinas gitu ya? Atau kayak aku nih, dari pagi udah dinas, bahkan mungkin kamu lebih cepat, atau aku yang lebih cepat, kamu jam 6 pagi mungkin baru dinas ya? Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya, apalagi ini udah jamnya anak masuk sekolah. Jadi pagi hari ini semoga anak-anak tercinta kita juga bisa terus fit ya, dan semangat untuk ke sekolah. Itu sih yang paling penting ya. Jadi anak-anak harus rajin ke sekolah, harus semangat, tidak lupa sarapan, karena itu yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan mereka melewatkan sarapan juga, waduh, sayang banget ya teman perdua. Oke, jadi harus semangat di pagi hari ini. Kadang-kadang kita ngerasa juga ya, semangat anak berangkat sekolah itu kalau udah hari Rabu itu udah menurun. Padahal biasanya dari hari Senin dia itu udah excited menyiapkan tas, sepatu ya setiap pagi. Tapi gak tahu menuju ke sini ya teman perdua, dia udah mulai kayak aduh, kayak males bangun tidur gitu ya. Jadi kita akan membahas penyebab anak kenapa sih bisa kehilangan semangat ke sekolah ya, sekaligus berbagai cara agar anak semangat belajar dan kembali antusias ya menjalani rutinitas sekolah. Ini lebih dikhususkan untuk anak-anak TK mungkin, SD ya. Tapi kalau SMP ada males gak sih? Ya gak males lagi ya. Dan itu bukan dipikirin lagi sama orang tua kalau males di SMP ya. Udah bisa pikirin sendiri gitu ya. Jadi ada kalanya teman perdua di saat dia menurun ya semangatnya untuk ke sekolah ya. Jadi ada beberapa faktor. Mungkin anak sedang ngerasa bosan gitu ya. Dia bosan dengan rutinitas sekolah di mana dia merasa setiap hari sama aja yang dilakuin gitu ya. Kegiatan sekolah gitu ya, aktivitas gitu, guru-gurunya itu-itu aja. Waduh, ini nih yang mungkin membuat anak cepat kehilangan minat untuk mempelajari pelajaran ya. Ada juga mungkin anak yang memang lagi memiliki masalah dengan teman atau lingkungan sekolah. Nah, ini patut kamu cari tahu nih teman perdua ya. Kenapa sih dia mulai malas sekolah? Apa karena ada satu dan lain hal gitu ya? Atau dia lagi berantem sama temennya? Minimal ya teman perdua, aku gak mengharuskan kamu juga untuk tanya ke sekolah gimana-gimana, gak perlu ya. Cukup kamu menjadi orang tua dan pendengar yang baik untuk anak. Jadi kalau anak udah cerita sama orang tua tuh pastinya mereka itu udah mempercayai gitu ya. Mereka itu udah ngerasa aman untuk bercerita kepada orang tua, seperti itu. Jadi jangan biarkan anak-anak kita ini tertekan karena dia gak tahu mau cerita ke siapa tentang masalah dia di sekolah. Itulah yang membuatnya cemas gitu ya. Jadi akhirnya niatan ke sekolah, semangat ke sekolah itu semakin berkurang ya. Dan yang paling harus kamu kamu ingetin dan juga kamu pantau teman perdua ya, jam tidurnya gitu ya. Jadi anak-anak itu gak boleh tidur yang terlalu larut malam. Mungkin kenapa dia gak semangat? Karena ya memang dia gak cukup tidur, atau dia ngerasa lelah gitu teman perdua ya. Jadi kita harus tahu anak yang kurang tidur ya,
bisa bangun dalam kondisi lelah dan lebih mudah rewel, apalagi untuk anak-anak TK gitu ya. Jadi dia gak punya cukup energi untuk menjalani aktivitas di sekolah, makanya dia lemes gitu teman-teman dua ya. Jadi anak usia sekolah idealnya tidurnya sekitar 9 sampai jam atau 12 jam setiap malam gitu teman-teman dua. Jadi kalau misalkan kita dewasa 7 jam, mereka itu 9 jam gitu ya. Jadi semoga kamu bisa memahami ini ya, dan coba untuk baik-baik bertanya, coba untuk pelajari mereka kembali teman-teman dua, agar apa? Agar dia bisa semangat ke sekolah. Jadi ajak anak bicara tentang pengalaman sekolahnya, ditanyain juga gimana di sana ya, belajar apa hari ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik seperti ini ya, yang membuat anak merasa, oh iya ya, aku nyaman nih bercerita sama orang tua seperti itu. Jadi cari tahu juga kenapa sih anak kehilangan semangat untuk sekolah ya. Dan jangan lupa ciptakan rutinitas pagi yang lebih nyaman di pagi hari sebelum dia berangkat ke sekolah. Jadi pagi yang terburu-buru ya, atau dipenuhi dengan omelan orang tua yang tidak henti-hentinya ya, ini bisa membuat anak memulai hari dengan suasana hati yang kurang baik. Ya kamu merepet terus ya, ini yang bikin anak-anak kayak aduh dari pagi sih udah diomelin gitu teman-teman dua. Makanya semoga kamu bisa bijak dalam hal ini teman-teman dua. Tapi gimana ya Dika ya, kita kesel gitu. Iya aku paham. Tapi mau gimana, anak ini memang dari awalnya harus kita tegasin teman-teman dua. Dia itu harus kita papah terus gitu ya. Dari malamnya itu sudah menyiapkan baju, perlengkapan sekolah gitu ya, sejak malam gitu. Jadi ini bisa membuat pagi harinya itu lebih tenang, karena gak perlu kelimpungan untuk mencari ini dan itu seperti itu ya. Jadi waktu berangkatnya pun tepat waktu gitu. Jadi jangan apa ya, jangan dari pagi harinya kita udah gedek sendiri sama dia gitu. Jadi jangan lupa untuk membantu menyiapkan kebutuhan anak-anak ke sekolah seperti itu. Jangan lupa yang paling penting dari semuanya apa nih teman-teman dua, berikan pelukan dan juga apresiasi ya. Kita berikan apresiasi pada anak bukan hanya ketika ia mendapatkan nilai bagus atau berhasil menyelesaikan sesuatu ya. Jadi di saat dia mau ke sekolah, pelukan gitu ya. Terus juga di saat dia mau apa ya, mungkin di saat dia mengalami kegagalan juga, jangan lupa untuk memberikan nasihat sedikit, meyakinkan dia bahwa gak apa-apa, kita bisa coba lagi, karena dia memang udah sangat-sangat usaha, jadi belum beruntung aja seperti itu teman-teman dua. Memang aku tahu ya, jadi orang tua itu aduh gak mudah banget ya, tapi setidaknya teman-teman dua, anak-anak ini menemukan tempat-tempat ternyaman dan tempat terbaik, yaitu pulang kepada orang tua tercinta tentunya ya. Selamat pagi untuk kamu semuanya, masih akan terus di sini bareng aku di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu ya. Selamat pagi dengan semua aktivitas yang kamu lakukan di pagi hari ini, semoga dengan aktivitas kamu semangat, kamu juga melewati semua hari-hari ini dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik juga. Jadi dari paginya itu kita harus menciptakan apa? Menciptakan